0: Putri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas. Nah, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
4: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Pak Bupati Zaini.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
8: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
7: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
9: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
10: Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak. Wartanya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf,
9: Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
10: Pak, ada aliran uang ke PPP Bank, Pak.
11: Pak, ada permintaan maaf.
10: Pak, ada aliran uang ke PAN.
11: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
7: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
3: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
3: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan tadi mohon maaf kepada Pak Ustadz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus sisila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
12: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
13: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus. Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
16: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari sini, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovych, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 di antaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
0: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
22: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
22: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
22: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar konselor Yayasan Setitik Cahaya Genji, Boni Haning mengingatkan bahwa emosi yang terus diabaikan tidak akan hilang begitu saja. Emosi yang dipendam justru dapat menjadi bom waktu dan mempengaruhi kehidupan seseorang dalam jangka waktu panjang. Nah, pendengar, menurut Boni, banyak orang memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan atau aktivitas lain untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman. Padahal, cara tersebut hanya menekan emosi tanpa benar-benar menyelesaikannya. Ia juga mengatakan berbagai penelitian menunjukkan bahwa emosi yang direpresi dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan hingga seseorang memasuki usia lanjut. Kondisi itu kemudian membuat seseorang rentan bereaksi berlebihan terhadap situasi tertentu tanpa menyadari akar permasalahannya. Nah, ia juga mengatakan pengalaman tersebut juga sering ditemui dalam sesi konseling. Banyak klien baru menyadari kemarahan atau reaksi emosional yang muncul ternyata berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang belum pernah diselesaikan. Karena itu, Boni juga menilai penting bagi setiap orang untuk membangun self-awareness atau kesadaran diri. Nah, self-awareness sendiri merupakan kemampuan seseorang mengenali, memahami, dan juga menjalin hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Ia juga mengibaratkan proses mengenal diri sama seperti membangun hubungan dengan orang lain. Semakin sering seseorang berkomunikasi dan memahami dirinya, semakin mudah juga ia mengenali kebutuhan, keinginan, batasan-batasan yang dimilikinya. Sebaliknya, ketika kurangnya kesadaran diri membuat seseorang kesulitan memahami apa yang ia sukai, tujuan hidup yang ingin ia capai, maupun keputusan-keputusan yang harus diambil. Sehingga Boni mengajak masyarakat mulai memberi ruang bagi diri sendiri untuk mengenali setiap emosi yang muncul agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak menjadi masalah.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pendengar kita di pukul 9:20 dan tentunya kita dalam program dialog interaktif di pagi hari ini. Tapi karena narasumber kita berhalangan hadir ya pendengar di pagi hari ini, sehingga saya akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id serta lagu-lagu pilihan juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di alor pagi hari ini juga kami tentunya membuka layanan interaksi bagi pendengar setia yang mau bergabung bersama kami untuk menyampaikan setiap keluhan apapun itu terkait dengan layanan publik di sekitar Anda. Juga bisa ya menghubungi kami untuk berbagi cerita terkait dengan kendala-kendala yang Anda rasakan di lingkungan Anda, bisa melalui WhatsApp 081339027972. Jadi bisa untuk berbagi informasi terkait apapun ya di sini, untuk kami bisa hubungi pihak-pihak yang berwajib untuk menjawab setiap keluhan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Alor. Oke, jadi untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, bisa ya menghubungi kami melalui WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi di 081339027972. Oke, kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini dan tentunya dengan lagu-lagu yang penuh semangat juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingarso Sung Telado, In Madio Mangunkarso, Teturi Handayani? Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
6: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
5: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
6: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsih generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar. Setiap dari kita adalah guru juga murid.
5: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral.

Oke, pendengar, masalah beban kerja terlalu tinggi kini menjadi peringatan dan perhatian sangat serius. Banyak pekerja mulai merasakan tekanan mental yang sangat luar biasa. Dampak pertama yang paling sering muncul adalah kelelahan emosional yang ekstrim. Kondisi yang dikenal sebagai burnout ini membuat pekerja kehilangan motivasi kerja. Dan pendengar, berikut beberapa dampak lain dari beban kerja terhadap kesehatan mental dilansir dari Holodox. Di antaranya yang pertama, gangguan kecemasan. Nah, kekhawatiran berlebihan karena takut gagal menyelesaikan tugas memicu rasa gelisah kronis yang bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan. Yang kedua, kesulitan tidur. Nah, stres dan burnout juga membuat pikiran sulit rileks, mengganggu pola tidur malam dan menurunkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, bisa mengalami depresi. Yang keempat, mudah marah. Jadi kalau kedapatan orang-orang atau teman-teman di sekitar Anda mudah marah, itu artinya bahwa ia sedang mengalami kesehatan mental yang kurang baik. Yang keempat, menarik diri dari sosial, ya, cenderung untuk mengisolasi diri dan menghindari interaksi dengan orang lain termasuk rekan kerja, teman maupun keluarga. Nah, pengidap burnout cenderung menghindari aktivitas dalam kantor. Mereka menganggap negatif semua kegiatan yang berhubungan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

lagi lagu kagum dari Gigi. Mengagumimu, diam-diam mengagumimu, dan juga mungkin sekedar kagum atau lebih dari kagum. Oke, kita masih semangat ya di pagi hari ini tentunya pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya juga mau ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia yang saat ini ada di Kota Dingin Soe, yang juga tadi sudah sempat chat ya di WhatsApp dan juga di Facebook. Katanya di pagi hari ini cuaca di Soe lagi dingin-dinginnya ya di pagi-pagi, dan mau titip salam juga untuk keluarga besar buat Bapak Sebastian Niti di SMP Katolik dan Pak Lodewi Kai Sek di Alor Pantar Kabir. Dari kakak Nona di Soe ya untuk pendengar setia. Dan tentunya semangat lagi untuk pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Irwansyah, pecinta wanita, membawa kita hingga ada di pukul 10 lebih 1 menit pendengar. Dan siaran di Alor pagi ini akan berakhir. Dan aktivitas Anda di pagi menuju siang hari akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua untuk siang ini, edisi siaran di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan Anda di siang hari ini. Tentunya kita selalu optimis, selalu menjalankan apa yang akan kita jalankan penuh semangat sehingga sukses akan kita raih hari ini. Dan untuk pendengar, pemerintah Kecamatan Insan Utara Kabupaten Timor Tengah Utara terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memperketat pengawasan dan juga pemberantasan praktik perjudian demi menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Sehingga langkah strategis ini yang mana di laksanakan pemerintah kecamatan selaku Camat Insan Utara yaitu Pak Yohanes Kaulin SIPMMSI yang menegaskan bahwa pengawasan wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus melibatkan aparat penegak hukum serta masyarakat secara aktif. Untuk itu pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Pak Yohanes Kaulin SIPMMSI yang menegaskan bahwa pengawasan wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak, harus berkolaborasi, melibatkan masyarakat secara aktif dan juga aparat penegak hukum.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fenty. Jadi, terkait dengan konteksnya perjudian ini mungkin perlu kita apa namanya elaborasi bahwa perjudian ini kan dikenal berbagai macam, ada yang offline dan ada yang online. Jadi memang online maupun offline ini sedang marak di masyarakat, dan khusus untuk online ini memang sebagaimana kita ikuti beberapa tahun belakangan ini ada penegasan dari pusat sampai daerah untuk menekan perjudian online yang mana menggunakan platform media sosial untuk melangsungkan kegiatan perjudian online tersebut. Selanjutnya, perjudian offline ini memang ini seperti sering kita ketahui atau kita lihat bersama bahwa untuk perjudian offline ini khususnya mungkin Timor umumnya itu sering kita lihat di lapangan ada yang bermacam-macam. Pada prinsipnya bahwa perjudian ini mengandung persepsi negatif karena di mana ada perjudian pasti situ ada perputaran uang. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan reflektif atau pertanyaan-pertanyaan pengantar bahwa kenapa harus ada judi? Kurang lebih seperti itu. Apakah judi itu menjadi suatu kebiasaan atau memang lemahnya pengendalian pribadi dari setiap orang, dan apakah tidak ada efek jera bagi masyarakat yang selama ini melihat secara langsung pemberian hukuman terhadap para penjudi itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif ini tentu menjadi satu momen untuk kita melihat lebih jauh bahwa langkah-langkah preventif yang terus-menerus kita koordinasikan, kita lakukan baik secara sektoral, baik itu dengan lembaga-lembaga kepolisian dan lembaga-lembaga terkait. Tetapi yang jauh lebih penting di sini adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri. Karena kalau ketika pengendalian diri masyarakat sudah baik, tentu dengan sendirinya akan menghindari bentuk-bentuk perjudian, baik itu perjudian secara online atau offline. Karena ketika ada pelanggaran terkait dengan permainan perjudian ini pasti akan ditindak. Dan secara data kita lihat bahwa memang banyak juga yang mendapat hukuman karena melakukan perjudian. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung, itu sebagai pengantarnya.
2: Oke.
1: Okay. Lanjut untuk kita di Kecamatan Insan Utara, memang salah satu kecamatan di KPU yang berbatasan darat dan berbatasan laut, tentu kami juga memiliki satu program untuk bersinergi dengan terkait baik itu lembaga kepolisian dan lembaga-lembaga agama guna menekan atau mensosialisasikan larangan-larangan terkait dengan perjudian, karena efek dari perjudian itu tentu kita ketahui bersama bahwa menimbulkan persoalan-persoalan yang dimasyarakat.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, senior jantara pemerintah Kecamatan Insan Utara dan aparat kepolisian khususnya Polres Timur Tengah Utara TTU difokuskan pada pengawasan ketat seperti penindakan hukum serta pemberdayaan ekonomi untuk memberantas praktik perjudian di wilayah perbatasan. Menurut Pak Yohanes Olin selaku camat di Kecamatan Insana Utara yang mengatakan bahwa melalui langkah terpadu ini pemerintah setempat terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan juga ada poin-poin utama dari strategi tindakan nyata yang diterapkan di Kecamatan Insana Utara seperti penindakan hukum dan patroli terpadu, yaitu kerjasama lintas sektor. Pemerintah kecamatan aktif selalu berkoordinasi dengan unit Busreskrim Polres TTU dan seluruh pemerintah desa. Dan juga ada operasi seperti kegiatan rutin yang ditingkatkan berkala digelar di pusat keramaian seperti Pasar Wini untuk mengantisipasi perjudian dan peredaran miras. Dan juga aparat hukum menindak tegas dan mengamankan pelaku judi konvensional termasuk jenis bola guling dan sabung ayam. Dan juga ada pengawasan ketat di titik rawan seperti pengawasan diperketat di area publik yang rawan disalahgunakan seperti kawasan wisata Tanjung Bastian. Dan juga pengawasan internal ditingkatkan guna memastikan aset negara termasuk area kantor cabang bersih dari aktivitas ilegal. Dan juga ada sosialisasi intensif yang dilakukan langsung ke masyarakat mengenai dampak buruk judi dari sisi hukum maupun dampak sosialnya.

0: melatih tinju pertina alor di Sesana Cibinong Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir.
1: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju pertina alor di Sesana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Yang berikut adalah pembinaan teknik. Teknik dasar ya, meliputi pukulan jab, strike atau cross, hook, dan juga uppercut dan footwork atau pergerakan kaki maju mundur, cara menghindar, dan cara memblok pukulan dari lawan. Terus yang berikut atau yang terakhir, kami memberikan nutrisi atau asupan serta pemulihan kepada atlet agar menunjang massa otot setelah berlatih. Dan yang terakhir, pembinaan karakter atau mental. Itu kami memberikan pemahaman agar membangun sportivitas dan terus menjalin persaudaraan dalam sesana atau dalam lingkup pelatihan. Terus kami membina atau memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar olahraga tinju ini bisa digeluti atau bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Cara berlatih dasar dalam dunia tinju amatir.

0: Om Bento, saya nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: suara siapa? Halo, Om Stef.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan, silakan laporan laporan Anda.
1: Baik, para pendengar RRI Tambua dan juga yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sedang berada di Desa Tublopo, khususnya di SD 2 Tublopo yang sangat darurat, sehingga KPK melihat sekolah ini sebagai sekolah yang layak untuk didatangi dan melakukan program KPK mengajar. Dan saat ini tim KPK yang berada di SD 2 Tublopo terdiri dari Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Beliau datang bersama dengan 5 rekan dari KPK, kemudian ditemani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk melakukan program KPK mengajar. Nah, pada kesempatan ini Arif menyampaikan bahwa program KPK mengajar di TTU bertujuan untuk menanamkan nilai keberanian, kejujuran, sehingga anak-anak Kabupaten TTU ke depan bisa menjadi pribadi atau anak-anak yang hebat. Sehingga program KPK mengajar tidak langsung memberantas korupsi di SD, tetapi tentunya menanamkan bibit kejujuran dari kecil, sehingga 15 sampai 20 tahun lagi ke depan itu bisa memiliki pemimpin yang berani dan bersih. Dan program ini juga disaksikan oleh para orang tua yang ada di Desa Tublopo dan juga pihak kepolisian dari Polsek Mimahfud Timur dan pemerintah desa setempat, sehingga anak-anak ini diajar terutama soal kejujuran, keberanian, supaya menjadi pribadi yang hebat seperti apa. Dan dalam program ini anak-anak dibawa bermain game dan menonton film atau video-video pendek yang memang penuh dengan nilai keberanian dan kejujuran. Contoh sederhana yang seperti sekolah, ya, hal paling sederhana itu adalah bagaimana anak-anak diajar untuk tidak menyontek, atau bagaimana anak-anak diajar untuk mengejar atau mengerjakan pekerjaan dari sekolah secara mandiri. Dan anak-anak juga diajar untuk berani berbicara kepada guru ataupun teman-teman lain, supaya kalau ada yang menyontek harus ditegur atau harus dilarang, karena itu merupakan bentuk korupsi yang memang tidak secara merugikan secara material, tapi tentunya merugikan sikap jujur ataupun keberanian yang dimiliki oleh anak-anak di sini. Dan dalam program mengajar ini KPK juga menyoroti SDN Negeri 2 Tublopo yang sangat memprihatinkan, karena sekolah ini hanya berlantaikan tanah dan juga berdinding bebak dan tidak memiliki ruang guru, sehingga tadi kepala atau direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi di KPK Pak Amir Arif menyoroti keras ini supaya Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara harus membangun gedung yang permanen untuk sekolah ini, karena bagi KPK bahwa anak-anak SD di sini adalah atau di SD Tublopo dan maupun anak SD lainnya di Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan generasi penerus bangsa, terutama Kabupaten Timur Tengah Utara, yang akan menggantikan atau menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa, lebih khusus pemimpin di daerah ini. Begitu Bang, untuk sementara seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Steve Kosat dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang sudah melaporkan bagaimana program KPK

0: Mengajar di Kabupaten Timur Tengah Utara yang menyasar di sekolah SDN Tublopo, SDN 2 Tublopo yang merupakan bagian dari program nasional. Oke, terima kasih Bang Steph, kami masih menantikan laporan Anda selanjutnya.
1: Ya, Bang.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat siang dan juga rangkaian informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda di mana informasi teraktual yang dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMB menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa. Sekretaris Utama Bappanas Sarwedi mengatakan bahwa pemerintah kini memfokuskan langkah pada implementasi penguatan koperasi di lapangan. Menurutnya regulasi yang mengatur peran KDKMP telah tersedia sehingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelolanya. Berdasarkan data sistem informasi manajemen Kopdes per 15 Juli 2026 sebanyak 83.382 KDKMP telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut 79.707 koperasi telah memiliki akun SIM Kopdes dan 60.779 koperasi telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB. Sehingga Sarwo menilai bahwa perkembangan kelembagaan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas peran koperasi dalam distribusi pangan nasional. Pemerintah selalu optimis kesiapan kelembagaan itu akan memperkuat penyaluran berbagai program pangan hingga ke tingkat desa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan marketing, dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atuenmeto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus lebih hidup. Harus banyak history, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, selanjutnya informasi-informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur melalui bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes memberikan 5.845 layanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam rangka bakti kesehatan menyambut Hari Bayangkara atau HUT ke-80 Polri yang berlangsung sepanjang 1 hingga 20 Juni 2026, kata Kabid Dokes Polda NTT AKBP Dr. Heri Purwanto di Kupang, yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Berdasarkan data Bidokes Polda NTT, sebanyak 1.755 warga memperoleh layanan pengobatan umum selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, pelayanan dokter spesial juga diberikan kepada masyarakat meliputi 113 pasien spesialis mata, 60 pasien spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan THT, 89 pasien spesialis anak, 15 pasien spesial obstetri dan ginekologi, serta 69 pasien spesialis penyakit dalam. Polda NTT juga memberikan layanan kesehatan gigi kepada 239 pasien, melaksanakan operasi katarak bagi 10 pasien, serta tindakan bedah minor kepada 311 warga. Di bidang kesehatan masyarakat, penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan ibu anak diikuti 30 peserta sebagai bagian dari upaya edukasi kesehatan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program makan bergizi gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh

Ya pendengar Pro 1 RRI Antum Bua, selamat siang, selamat menikmati aktivitas, selamat beristirahat sebentar untuk Anda lebih semangat lagi di siang hari ini. Dan untuk pendengar sesaat lagi di pukul 20 waktu, kami ulangi, di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dinamika olahraga, informasi-informasi dunia olahraga, baik informasi olahraga nasional, informasi olahraga nasional, di mana kami hadirkan melalui Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

0: Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.
1: Chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana. Serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
0: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: It's Zuma. Here for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma, deflection on the shot, could have taken it anywhere.
1: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and Kane Jorginho just half a chance and he gets just that deflection on it.
2: Well, Zuma's been dispossessed here, this is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi tradisi budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, di NTT, yang sangat unik dengan berbagai macam budaya dan juga tradisi adat istiadatnya. Pendengar, masyarakat adat Sabuh Rejo yang masih memegang teguh kepercayaan lokal Jinggi Etio, di mana menggelar upacara meminta hujan kepada Dewa Ama, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada bulan adat Naiki Kebui sekitar bulan November hingga Desember jika hujan tidak kunjung turun. Dan ritual ini sendiri langsung dipimpin oleh Dewa Raih, yaitu Dewa Bumi atau pemimpin adat tertinggi yang harus bertanggung jawab atas pengaturan musim. Sehingga untuk itu ada cara ataupun elemen ritual-ritual adat yang dilangsungkan. Sehingga permohonan hujan juga kerap diintegrasikan ke dalam rangkaian seperti ritual hole, upacara adat masal yang terbesar untuk bertujuan memohon kemakmuran, kesuburan tanaman, kesembuhan dari penyakit, serta perlindungan alam. Untuk lebih jelas, kami hadirkan sebuah fitur ritual minta hujan masyarakat adat Sabuh Rejoa.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
0: Mata pencaharian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar. Karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, peternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua, pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nirah semakin berlimpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nirah itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak, dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna, tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya. Dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini, kita hasil teknologi lebih canggih, tapi kita masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haburai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, Waru Kilila Yilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Dan yang kedua, ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air, bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak ya. Karena kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh, karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang kali sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti dituturkan oleh Ibu Ina diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi itu diatur dalam kalender masyarakat ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan

0: dipisahkan. Dewan pemerintahan adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah, ya kalau boleh dikatakan agak kasar ya, kaki tangan Belanda.
1: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deorai.
0: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deorai itu adalah ketua dewan itu. Dan Deorai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan. Dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon, dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan, panen, makanan di musim hujan itu. Termasuk untuk dia meminta doa hujan. Tugasnya itu.
1: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
0: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kilila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, iya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersih ladang. Terutama Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deorai, di mana istri Deorai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng. Dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deorai suaminya akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah ya, alat pertanian itu kan masih tradisional luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
1: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
0: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba, haba atau 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorai atau suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang ceper yang saulem pengoo, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh Deorai, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang supaya dia jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
1: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
0: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
2: Ada hujan, iya. Ya.
0: Ayam itu dipotong oleh Moneama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
1: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
0: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersiladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin.

0: Moniama.
1: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam, yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu, deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
0: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Moniama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
1: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
0: Pada waktu Moniama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan ciri kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini menarik menurut saya, kenapa ciri kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo, bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka, kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu, ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.
1: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu Raijua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
0: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan apa sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu. Dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air, sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian. Itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi berikutnya.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Masyarakat suku Lamo Holot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamo Holot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamo Holot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni

Ya, pendengar Pro 1 RRI Temuga, tradisi adat istiadat dan juga budaya serta apa saja jenis-jenis alat musik yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana provinsi kepulauan yang mempesona di Indonesia ini bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga kaya akan warisan budaya yang sangat unik dan beragam. Salah satu aspek penting dari kekayaan budaya ini adalah seperti alat musik tradisionalnya. Oke, pendengar, jenis-jenis alat musik yang perlu kita ketahui seperti lekoboko, alat musik pukul yang berasal dari Pulau Sabu. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara yang berbeda saat dipukul. Dan lekoboko biasanya dimainkan oleh beberapa orang secara bersamaan dan menghasilkan ritme yang kompleks dan dinamis. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat seperti habah, yaitu sebuah upacara adat yang penting bagi masyarakat suku Sabu. Dan ritme yang dihasilkan oleh lekoboko dipercaya dapat membangkitkan semangat dan juga kegembiraan. Dan juga ada alat musik yang namanya buso, alat musik tiup yang terbuat dari kerang laut. Alat musik ini banyak ditemukan di daerah pesisir NTT. Dan buso digunakan sebagai alat komunikasi untuk memberikan tanda bahaya atau mengumpulkan warga. Saat ini buso lebih sering digunakan dalam upacara adat dan festival sebagai bagian dari pertunjukan seni.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

jajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Cina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuah, masih ada informasi-informasi terkait alat musik tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, prere adalah alat musik yang berasal dari Pulau Manggarai, Flores, dan alat musik ini terbuat dari bambu, memiliki bentuk seperti seruling panjang. Prere dimainkan dengan cara ditiup dan menghasilkan suara yang sangat khas dan melengking. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara penti, sebuah upacara adat panen yang penting bagi masyarakat Manggarai. Prere memiliki peran sentral dalam upacara penti. Suara prere dipercaya dapat memanggil roh-roh leluhur dan memohon berkat agar panen tahun depan bisa berhasil. Selain itu, prere juga digunakan untuk mengiringi tarian caci, sebuah tarian perang tradisional yang menjadi bagian penting dalam upacara penti. Prere memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan ukuran dan nada yang dihasilkan.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taa. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat taa.

0: banjir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Darat Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Darat Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Darat Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Darat Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga.
1: Ya, mendengar Pro 1 RW yang tembut, tradisi dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, bumi Floba Mora. Sehingga mengingat pentingnya alat musik tradisional NTT sebagai bagian dari warisan budaya, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan, baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas seni lokal bekerjasama untuk menjaga keberadaan alat musik ini, meliputi seperti pendidikan dan pelatihan, dokumentasi penelitian, promosi dan pertunjukan, dukungan kepada pengrajin dan sebagainya. Sehingga generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian alat musik tradisional NTT. Alat musik tradisional di NTT adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Keunikan serta keindahan alat musik ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program

0: Anda sedang mengikuti RRI, Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

0: jangan lupa bahagia. Ketemu lagi dengan suaranya Angki di Alor sore hari ini. Dan buat kamu, semangatnya di hari Rabu seru. Dan yang pastinya buat Anda yang mungkin kayaknya udah lelah ya, karena seharian di jam-jam seperti ini bawaan ngantuk, apalagi sudah selesai makan siang, atau yang mungkin yang masih sementara selamat makan siang aja. Dan yang pastinya jangan terlalu kenyang, nanti mau beraktivitas berat bos. Dan seperti biasa kita akan mengawali dengan perjumpaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jangan lupa bahagia sama.
0: Oke, yang lagi bahagia-bahagianya boleh request, ditambah bahagia lagi boleh kirim salam juga ya. Jadi buat Anda boleh request di WhatsApp dan juga di Facebook. Langsung saja ada lagu dari Aku Capek Yang Bella Nova, terus ada Ana Laila dengan Kubawa, Aisyah Putri dengan Ganti Pacar. Benar. Kalau sound cocok ya. Ada Dona Doni, ini yang di mix ya, Asyara, terus juga Ayah Chan Pacar Gak Tahu Diri. Judulnya unik-unik nih ya. Dangdut juga ada Abang Jual Gorengan. Ada lagu dari Belena dengan Baper juga boleh direquest. Ada Cynthia Saskara, Abang Kok Gak Pulang, Abang Lagi Di Luar Lagi Mogok. Ada Kamelia Malik dengan Goyang Senggol. Ditunggu.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Beberapa lagu sudah diputar ya buat Kakak Sofi, katanya Kangki semalam. Oh iya, terima kasih. Semalam saya di Bunga Waru. Nar. Lagunya sudah diputar ya Kakak ya. Ana Laila dengan Kubawa. Kangki ini dengan Afi mau dengan lagunya Aku Capek. Yang capek kenapa sayang? Sudah diputar juga ya lagunya. Ganti Pacar juga sudah diputar paling pertama buat Kakak Anto yang ada di seputaran Pasar Kadelang, katanya salam buat Kangki. Salam juga. Aisyah Putri tadi juga sudah manggung, terus yang bakal hadir saat ini adalah Aya Chan dengan Pacar Nggak Tahu Diri, spesial buat Om Alim yang ada di seputaran Alor Kecil. Masih tersisa beberapa lagu lagi boleh direquest, ada Abang Jual Gorengan, ada Baper dari Belena, terus ada juga Cynthia Saskara dengan Abang Kok Nggak Pulang, terus ada Kamelia Malik dengan Goyang Senggol, ada juga Deni Cagur dengan Ketawa Ves Ketawa. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aya Chan dengan Pacar Nggak Tahu Diri.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Tak pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Dan lagu ini spesial buat kakak Ali ya, yang ada di seputaran Kalabahi, katanya lagi nongkrong sambil makan salam mendengar suaranya Kang Ki. Terima kasih Kak Cynthia, lagunya sudah diputar. Terima kasih Kak Angki. Ah, oh ya, lagunya Baper ya, sudah diputar. Terima kasih Kak Angki, abang jual gorengnya sudah. Oh, terima kasih Mokto yang ada di Pasar Kaderang juga nih, lagi rame-rame dengar. Oke. Okay. Kak Angki, lagunya Deni Cagur Ketawa. Kalau bisa sempat diputar ya, karena tinggal 6 menit lagi. Dan buat Bapak Lola katanya ikutan saja. Oke. Okay. Kak April, semangat buat Kak Angki, semangat juga. Dan yang paling penting untuk Anda semuanya, Prodangdut akan berakhir kurang lebih 5 menit ke depan. Terima kasih yang sudah gabung.

Popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai. Pemicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi Alor.
2: 97,2 RRI.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Kali ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital. Dan upaya itu menjadi fokus utama. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 merespon meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu memang seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional sejak 2025 dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar berbagai kegiatan rumah anak dapat menjangkau lebih banyak di wilayah. Pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga tingkat desa.

0: Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.
1: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong mbak, ini es tehnya kurang manis.
2: Ih kamu apaan sih, coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alam.

founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja menyambut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan buatan global WICO bersama 30 negara. Ia berpandangan keanggotaan tersebut membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Ardi memaparkan Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna untuk memperkuat riset keamanan cyber serta pengelolaan risiko nasional. Baginya, kolaborasi internasional menghadirkan kesempatan mempelajari inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Bapak, kenapa tiap tahun buka lahan baru dengan bakar hutan, kah? Kita pun kebun kan masih bisa diolah, toh?
6: Ah, kau anak kecil ini tahu makan saja. Lebih baik bantu mama sana, jaga adik kah, bikin apakah?
5: Tapi ibu guru bilang bakar hutan itu tidak terpuji, berarti bapak tidak terpuji.
6: Kasih tahu kampung ibu guru eh, kasih makan, kasih sekolah, dan beli kau pun buku, bayar sekolah dari buka lahan ini, bukan dari itu pujian.
5: Bapak nih, ibu guru bilang bakar hutan itu sama juga bakar kami punya kehidupan. Bapak maukah kami mati karena asap?

Manusia berhati nurani, manusia berempati, manusia berkesadaran tinggi, manusia peduli kehidupan. Masih pantaskah kita disebut manusia jika tiap tahun membawa petaka bagi sesama?

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karbon.

Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik.

karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di ex-kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa,

0: Dan kali ini untuk Anda yang sedang berolahraga, semangat.
1: Buat kau hati.
0: Buat kakak Alan dan juga teman-teman yang lagi olahraga sore lari. Aduh, akhirnya bisa lari, ada kerjaan. Oke, dan inovasinya nanti kita bakal bertebul lah ya, terkait dengan olahraga-olahraga sore. Pagi juga bisa lah ya. Nah, kali ini informasi untuk Anda dari rri.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026, dan penghargaan tersebut diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka Jakarta Rabu 22 Juli 2026, dan penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima seluruh mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun 2026.

Dan yang pastinya untuk edisi hari ini ya, terima kasih banyak. Dan semoga hari ini menyenangkan untuk ketemu semuanya. Nah, ada lagu dari Siska Saras, Tak Berakhir Sama. Ini spesial buat semuanya dan yang merasa

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ih, lihat deh. Kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat. Itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
5: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
2: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya, dari BKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kan? Hari ulang tahun kependudukan. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya, jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
1: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Feby Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Feby juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
3: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, ya penyakit hari-hari dari makanan. Ya seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan, ya kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
1: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Berikut laporan Kristiandi Mau.
4: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedikit mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
5: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
4: Kepala PA Atambua juga terus meningkatkan kapasitas mediator, baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim, agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Atambua berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap, sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Atambua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program ini dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Berikut laporan Rovinus Wula.
6: Menurut kami MPG oke.
7: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MPG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
8: Saya tanggapan MBG-nya sangat baik dan pelayanannya juga sangat bagus, makanannya juga enak.
7: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
9: Memuaskan sekali.
10: Saya juga sangat memuaskan dan sangat berguna untuk murid.
7: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
11: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
7: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
12: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Watibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendikbangga atau BKKBN memiliki tiga fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
13: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan. terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang. Kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
12: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
9: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
12: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rachel Billiard Club menggelar lomba open billiard di Kota Atambua. Selengkapnya, Egi Araujo melaporkan.
14: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
15: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Yang berikut, RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, yang lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
14: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
16: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama, selalu petani dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin disampaikan hampir kebanyakan atlet dari PC ini pilih semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus pada PON nanti juga kalau bisa pilih yang banyak.
14: VP Juang berharap RPC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Sekian Warta NTT Sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

pendengar salah dari Warta Berita Skor 6 bersama dengan RRI Atambu, RRI Kupang, dan RRI ND. Kita akan menantikan azan maghrib di edisi hari ini tanggal 23 Juli 2026. Dan kita akan mendengarkan sebuah lagu religi nanti. Dan setelah lagu religi kita akan mengumandangkan azan maghrib di menit ke-37 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Azan.
1: Dan pendengar, setelah dari azan maghrib bagi wilayah Halor dan sekitarnya, setelah mengkumandangkan azan maghrib dan wilayah ada di wilayah Halor sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi umat muslim. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita di jam 6 sore atau pukul 18.00. Setelah dari warta berita, kita akan hadir kembali untuk Anda.

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwak.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami. PPDB 2026 SDN Wemori Has kelebihan murid baru yakni sebanyak 40 orang. Sekolah menambah rombel memanfaatkan gedung lama. Warta Berita Rabu 22 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami.

0: Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman mengatakan kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua dilakukan oleh istri terhadap suami karena faktor ekonomi yang berimbas pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga perceraian. Secara statistik di Pengadilan Agama Atambua, Agus Firman membeberkan untuk perkara ditangani sebanyak 9 perkara, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai faktor paling krusial dengan akumulasi mencapai 5 kasus dan meninggalkan salah satu pihak tercatat 1 kasus. Ia menjelaskan dari hasil pertimbangan putusan perkara, faktor utama perceraian masih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Namun di balik konflik tersebut, persoalan ekonomi kerap menjadi pemicu awal yang memperburuk hubungan pasangan suami istri.
1: Yang dominan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Nah, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan juga oleh banyak hal. Nah, yang dominan biasanya ada yang kami tangani itu adalah penyebabnya adalah ekonomi.
0: Dalam menekan angka per kasus perceraian di Belu, Pengadilan Agama Atambua gencar melakukan edukasi melalui penyuluhan kepada keluarga. Langkah lain sebagai jalur pemungkas melalui kegiatan mediasi di mana dilakukan selama 45 hari yang mengajak setiap pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga untuk tidak langsung memilih perceraian tetapi menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Menurutnya, melalui jalur ini, kedua belah pihak dapat menemukan titik temu, memperbaiki komunikasi, dan mempertimbangkan kembali putusan demi kebaikan bersama terutama anak-anak. Selain itu, ia menghimbau kepada pasangan yang telah membangun komitmen untuk hidup bersama untuk selalu mengedepankan komunikasi saat menghadapi suatu persoalan dalam menemukan solusi yang tepat agar setiap permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik menuju keluarga yang bahagia. RRI Atambua, Kristen Ipau melaporkan.
2: PPDB 2026 SDN Wemorihas kelebihan murid baru, yakni sebanyak 40 orang sekolah menambah rombel memanfaatkan gedung lama.
3: Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur membludak jumlah siswa mendaftar. Bahkan terdapat salah satu sekolah di wilayah perbatasan Kecamatan Rehat Kabupaten Belu, yakni SDI Wemorihas, tercatat paling banyak pada penerimaan peserta didik baru dengan kelebihan sampai 40 orang murid baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Alusis Faik mengatakan kelebihan sebanyak 40 orang murid baru terhitung untuk 2 rombongan belajar. Sementara menjawabi kelebihan peserta didik baru, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan seperti apa solusi terbaik. Kebetulan di sekolah dimaksud terdapat ruangan lama, setelah dicek bisa dimanfaatkan. Untuk sementara waktu, kalangan pelajar yang ada di wilayah perbatasan dengan negara Timur Leste ini setidaknya bisa juga mengenyam pendidikan sambil menunggu perbaikan ruangan kelas ataupun penambahan gedung baru.
4: Kami temukan yang paling banyak dari memori khas itu bahkan kelebihan sekitar 40-an siswa, 2 rombel itu. Diterima 60 itu, yang terserap cuma 28, kan satu rombel saja. Nah, maka harus paksiakan 2 rombel. Kami komunikasi dengan teman-teman di BPMP dan di Jakarta. BPMP itu Balai Peningkatan Mutu Pendidikan. Kami diskusi dengan mereka dan waktu itu mereka bilang, oh ini masih bisa, kita bisa buka slotnya, tetapi dengan syarat gedung sekolah tersedia atau tidak. Kami cek, ternyata ada gedung sekolah yang tidak terpakai. Kebetulan sudah lama usianya, tetapi saya bilang itu dimanfaatkan dulu sambil kita untuk memperbaiki merehabnya atau bangun barunya, kita tunggu lalu kita proses. Yang penting anak-anak ini terselamatkan dulu MISN-nya.
3: Sementara sesuai ketentuan dalam satu rombongan belajar untuk jenjang sekolah dasar yakni maksimal 28 orang murid. Untuk itu kelebihan murid.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kadin NTT.
5: Bahwa saya sebagai pengurus Kadin Kabupaten Belu, sebagai
6: Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Gedung BT Lalenok Atambua Selasa siang. Pengurus dari berbagai bidang usaha dikukuhkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Atambua Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara Mario Tanur mengatakan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut lanjut dari Musyawarah Kabupaten Kadin Belu yang dilaksanakan dan dengan pelantikan menjadi legitimasi organisasi kepada pengurus baru sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
7: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil Musyawarah Kabupaten Kadin Kabupaten Belu tanggal Sabtu 16 Mei 2026 yang dilakukan di Aula Hotel Nusantara 2. Yang kedua, atas keputusan tersebut maka dilaksanakan kegiatan hari ini yaitu pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 hari Selasa 22 Juli 2026.
6: Sementara Ketua Kadin Kabupaten Belu terpilih Albertus Baldion Tanur menegaskan kesiapannya untuk membawa organisasi Kadin untuk bergerak taktis, fokus utamanya yaitu mengoptimalkan posisi geografis Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terutama terkait rencana penetapan kawasan ekonomi khusus di Mota Ain. Dikatakan dalam waktu dekat, Kadin Belu akan melaksanakan rapat kerja pengurus untuk menyusun langkah konkret terkait regulasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
8: Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mota Ain, di Mota Masih, di Gini. Nah, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mota Ain. Nah, untuk itu teman-teman pengurus mungkin setelah ini kita akan segera buat rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan sehingga kita tidak jadi penonton nantinya.
6: Kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui Satuan Tugas Satgas Percepatan Free Trade Zone Kawasan Perdagangan Bebas. Kawasan perdagangan bebas tersebut akan sangat menguntungkan dunia usaha, karenanya dengan kepengurusan Kadin yang baru segera mengambil langkah konkret untuk bergandengan tangan bersama pemerintah mewujudkan kawasan perdagangan bebas.
9: Saya apresiasi karena Pak Bupati kita memang murni dari seorang pengusaha, jadi cara berpikir pengusaha itu sudah melekat. Ya, jadi ini akan banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjakan dan mari kita Kadin sebagai mitra strategis, mitra utama dari pemerintah kabupaten. Kita adalah eksekutor-eksekutor karena ini demi kepentingan dunia usaha yang pasti menguntungkan kita semua. Satgas Percepatan Free Trade Zone, Pak Christopher Samara dan Pak Miki Natun dan tim itu terus mengkaji, melakukan komunikasi antar pemerintah dan juga dengan pemerintah Timor Leste, bahkan dengan CCI Timor Leste untuk terus membahas kemungkinan-kemungkinan ini.
6: Sementara Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pentingnya peran Kadin sebagai jembatan yang menghubungkan inovasi pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah. Bupati Willy Lai berharap Kadin Kabupaten Belu segera merangkul sektor-sektor strategis seperti perbankan, perhotelan, UMKM, serta membentuk bidang kerjasama luar negeri guna membuka pasar internasional.
10: Kadin hadir tampil sebagai jembatan para pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha punya ide yang banyak. Kalau tidak ada Kadin, siapa yang akan menyampaikan pada pengusaha? Lewat Kadinlah ide-ide cemerlang itu disampaikan. Termasuk ide cemerlang membangun free trade NTT nanti. Free trade zone tujuannya untuk apa? Karena ide ini sudah dilontarkan oleh Kadin sebagai pemerintah, saya mendukung.
6: Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut unsur Forkopinda Kabupaten Belu, pimpinan instansi vertikal, sektor perbankan Apindo, serta jajaran pengurus Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
11: Kadin Belu, salam.
2: Open Turnamen Billiard yang diselenggarakan RBC NTT di Atambua akan berlangsung hingga Sabtu mendatang di Plaza Perizinan. Egi Arojo melaporkan.
12: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp35 juta untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
13: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Dan berikut RBC tentu adalah sebuah tur yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, yang lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
12: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
14: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya dengar disampaikan hampir kebanyakan atlet dari PC ini biru semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus pada PON nanti juga kalau bisa biru yang banyak.
12: Febi Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, seperti dilaporkan Financial Times, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap memberlakukan tarif baru terhadap puluhan negara dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan menjelang berakhirnya tarif global sementara sebesar 10%. Melansir dari Reuters, pemerintah Trump diperkirakan segera mengumumkan kebijakan baru sebagai pengganti tarif sementara tersebut. Pada tahap awal, tarif yang akan diterapkan diperkirakan tetap berada di kisaran 10%. Namun, pemerintah Amerika Serikat juga tengah menyelesaikan sejumlah penyelidikan perdagangan. Hasil penyelidikan tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagangnya. Utusan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, mengatakan tindakan baru yang akan segera diumumkan meski belum dapat memastikan waktu penetapannya. Tarif tersebut akan menargetkan sekitar 40 mitra dagang Amerika Serikat. Negara-negara itu dinilai gagal mengambil langkah yang memadai untuk memecah praktik kerja paksa dalam rantai pasok mereka. Greer menyatakan Amerika Serikat memiliki undang-undang yang melarang perdagangan barang hasil kerja paksa. Menurutnya, banyak negara belum memiliki aturan serupa, sementara sebagian negara yang sudah memiliki regulasi dinilai belum menegakkannya secara efektif. Para analis memperkirakan tarif baru yang berkisar antara 10% hingga 12,5% akan menggantikan tarif global sementara sebelumnya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami. PPDB 2026 SDN Wemorimas melebihi murid baru, yakni sebanyak 40 orang. Sekolah menambah rombel memanfaatkan gedung lama. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita tidak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan bunda. Yang baik.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.
1: Mbak, nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
2: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram.

kali ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA atau P3A mengempanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Nah, informasi selanjutnya untuk Anda, hadir lagi Direktur Jenderal Pajak atau DJP buka suara soal keterlibatan Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babinsa dan Babin Kamtibmas Polri untuk mendukung kegiatannya. Hal tersebut telah menuai kritik dan membuat resah di kalangan masyarakat beberapa waktu belakangan ini. Dan keresahan muncul setelah DJP menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sana juga disebutkan kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan antara lain dengan membangun jejaring informasi melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas.

0: program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambua di mana saja berada. Selamat bergabung bersama kami di rangkaian acara Tambua Malam untuk edisi hari ini ya, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Teresa Manhat yang tentunya akan hadir untuk Anda menemani ruang dengar Anda melalui rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, lagu Salam Rindu dari Tip X sudah membuka kebersamaan kita malam hari ini ya, dan tentu setelah mini drama sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dengan judul Kongsi di Balik Stempel Persembahan RRI Bukit Tinggi. Kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan komunitas setelah itu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Di mana obrolan komunitas malam hari ini kami akan hadirkan bersama seorang seniman kaligrafi. Kita akan berbincang tentang melestarikan tradisi lewat kaligrafi. Baiklah pendengar RRI Tambua, selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga juga bersama orang-orang terkasih. Dan langsung saja kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Berikut ini sekali lagi Kongsi di Balik Stempel Persembahan RRI Bukit Tinggi.
1: Mami habis belajar lagi. Tadi Mami berhasil merebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Kalau yang begini, Mami deh jagonya.
2: Iya.

0: mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih?
1: Halo?
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
0: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uang sekarang. Ibu
0: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus Halo, Bu.
3: Tapi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
0: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
0: Loh, ada apa ini?
5: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
5: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
0: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan?
0: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
5: Papi! Jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
6: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
5: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
0: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat malam pendengar RRI Atambua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua, dan tentu kami juga masih setia menemani suasana malam Anda. Selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional khususnya untuk semua yang ada di wilayah Belu, Malaka, TTU juga Alor, dan tempat terkecuali untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui streaming. Oke, kita di sesi obrolan komunitas. Seperti sudah kami informasikan untuk Anda di awal tadi bahwa melestarikan tradisi lewat kaligrafi, inilah yang menjadi tema obrolan komunitas untuk malam hari ini. Dan saya yakin bahwa Anda dan saya juga sama-sama sepakat ya, bahwa seni bukan cuma soal keindahan, tetapi juga cara kita menjaga nilai dan budaya. Lewat setiap goresan indah kaligrafi, ada cerita, ketelitian, dan tradisi luhur yang tentunya harus terus dihidupkan dari generasi ke generasi. Nah, pendengar, di malam hari ini sekali lagi kita mengusung tema yang sangat luar biasa, melestarikan tradisi lewat kaligrafi. Bagaimana ya cara para seniman kaligrafi menjaga tradisi ini di era modern, sekaligus tentu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan nilai budaya lewat goresan kuas maupun kalam. Nah, untuk mengulasnya kita saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon langsung dari Alor bersama narasumber istimewa kita, ada Pak Mulis Amsidi, SPD, selaku beliau adalah seorang guru juga seniman kaligrafi, sekaligus beliau merupakan peraih juara satu MTQ 2026 cabang kaligrafi kontemporer yang juga tentunya masuk dalam peserta MTQ nasional tahun 2026. Langsung saja kita sapa sebelumnya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Mulis.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pasti ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke deh. Kayaknya capek sekali ya, banyak aktivitas hari ini padat gitu ya, apalagi ini tahun ajaran yang baru ya. Tapi tetap semangat nih. Oke, luar biasa. Terima kasih, saya sapanya kakak saja ya biar lebih apa ya? Lebih santai ya. Oke, kan sepanjang hari sudah disapa Pak ya, Pak guru ya di sekolah gitu. Jadi malam hari ini kakak saja. Oke, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk bisa menyapa pendengar RRI Atambua malam hari ini. Ini yang kedua kali bisa jalan-jalan ke Atambua via udara ya. Kemarin kalau tidak salah di Pro 2 dan malam hari ini di Pro 1 lagi. Oke deh. Baiklah, mungkin yang pertama nih, sebelumnya kami menyampaikan apresiasi selamat ya untuk prestasi menjadi juara 1 MTQ 2026 di cabang kaligrafi kontemporer, dan juga tentunya menjadi wakil menuju MTQ nasional 2026 ya, Kak Muhlias.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, boleh diceritakan sedikit nih bagaimana awal perjalanan Kak Muhlias hingga akhirnya mendedikasikan hidup pada seni kaligrafi gitu.
1: Ya. Jadi kalau mau diceritakan ini berawal dari saya menjadi guru ya, guru di salah satu sekolah di Kabupaten Alor, yaitu NTS Negeri 1 Alor. Okay. Ya. Saya juga sebelumnya awalnya belum terlalu tahu tentang dunia kaligrafi, cuman diperkenalkan dengan salah satu guru di MTs Negeri 1 Alor bahwasanya ada satu cabang di MTQ, yaitu cabang melukis. Melukisnya melukis kaligrafi. Jadi karena saya seorang guru, saya melamar di MTs Negeri 1 Alor itu sebagai guru seni. Guru seni khusus guru seni rupa gitu. Okay. Terkhusus ya cabangnya seni lukis. Makanya waktu itu karena dia lihat saya ada potensi lah di bidang seni, khususnya seni lukis, sudah dia mencoba untuk mendaftarkan saya untuk masuk ke dunia MTQ. Itu khususnya cabang kaligrafi atau kaligrafi. Jadi guru ini juga teman, guru ini namanya Pak Jubair Pakro. Juga termasuk salah satu guru seni dan juga pelatih dari hot atau para kaligrafer Kabupaten Alor. Jadi dia yang mengajak saya masuk ke dunia MTQ, khususnya cabang seni kaligrafi. Dan di situ alhamdulillah pertama kali saya ikut, saya dikasih rezeki bisa mendapat juara satu ya, di tahun 2024, dan bisa tembus sampai ke nasional di tahun 2024, yaitu di Kalimantan Timur, di Samarinda. Jadi dari situ saya mulai memiliki rasa kecintaan terhadap dunia MTQ, khususnya cabang kaligrafi, lukis kaligrafi kontemporer. Karena pertama ya sesuai dengan minat dan bakat saya. Terus yang kedua ya merasa nyaman juga di bidang itu. Begitu. Jadi ya diteruskan sampai hari ini, dan sampai detik ini saya masih fokus dan juga masih terus belajar di bidang ini begitu. Apalagi sekarang ini mau menuju ke tingkat nasional di Semarang. Nah, itu awal dari saya kenal dunia kaligrafi. Saya diajak juga sama Pak Jubair Pakro.
0: Okay, luar biasa ya. Dipercaya bahwa Kak Mulis ini bisa gitu ya. Ketika sudah diajarkan langsung ditantang nih, ikut ujian ya. Ikut perlombaan gitu ya, langsung diuji gitu, dan alhamdulillahnya bisa juara ya saat itu. 2024 dan 2026 masih juga mempertahankan juara satu ini ya Kak Mulis.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ya, oke, luar biasa, luar biasa. Bagi sebagian orang nih Kak Mulis, kaligrafi mungkin sekedar karya visual ya. Namun bagi Pak Mulis, apa sih sebenarnya nilai filosofi paling mendalam dari seni kaligrafi yang membuat Kak Mulis jatuh cinta hingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya?
1: Ya, jadi bagi saya kaligrafi itu penting ya, karena salah satunya kita menuliskan ayat suci, khusus dari kita umat muslim, ayat suci yang dituliskan itu ayat suci Al-Quran. Terus bisa mengajarkan kita tentang sejarah, mengajarkan tentang kesopanan, ketekunan, dan rasa syukur, dan kita bisa menghargai dan mewariskan dari generasi ke generasi. Terus bisa juga sebagai sarana atau komunikasi untuk menyampaikan budaya lokal. Jadi kaligrafi itu tidak hanya berupa huruf Arab, kita juga dapat menggabungkan dengan motif-motif dari budaya kita sendiri. Jadi contohnya saya ini kaligrafi kontemporer. Di kontemporer itu dia pure melukis, ya, melukis. Kadang lukisan yang saya lukis itu saya masukkan budaya-budaya lokal di dalamnya, khususnya budaya Kabupaten Alor. Misalkan misalkan saya biasanya masukkan motif-motif tenun Alor, terus rumah-rumah adat Alor, keindahan alam Alor, biasa saya masukkan ke dalam lukisan saya dengan maksud dan tujuan ketika ada yang apresiasi dan bertanya, nah, di situ saya sudah bisa beri penjelasan bahwa ini kaligrafi, tetapi dalam kaligrafi ini ada tanah kelahiran saya di dalam, dan ada budaya saya di dalam kaligrafi ini. Jadi semangat melukis kaligrafi, salah satunya itu saya bisa meluangkan saya punya imajinasi, sekaligus saya bisa melestarikan budaya yang ada di dalam kehidupan di Alor ini. Jadi ada kain tenun masuk dalam lukisan, ada keindahan alam saya bisa masuk dalam lukisan. Seperti itu, makanya saya semangat gitu. Bahkan untuk ke Semarang pun saya sudah punya konsep untuk bagaimana budaya di alor ini bisa saya kasih masukkan ke dalam lukisan untuk bisa saya tampilkan di kancah nasional di Semarang nanti. Dan mudah-mudahan ada yang berapresiasi di Semarang untuk bertanya ini apa dan ini apa, dan saya bisa menjawab kalau inilah NTT khususnya alor gitu.
0: Wow, keren sekali. Ini semakin mencintai, semakin jatuh cinta dengan kaligrafi, seni kaligrafi, semakin ada sesuatu yang mau terus dilakukan oleh Kak Muhlis gitu ya. Oke. Baik, Kak Muhlis, ada pandangan umum yang menganggap bahwa kaligrafi itu adalah seni kuno atau hanya bisa dijumpai di museum dan tempat ibadah. Bagaimana kemudian pendekatan Kak Muhlis, juga mungkin komunitas bersama tadi guru hebatnya Kak Muhlis, untuk mengemas seni kaligrafi tradisional ini agar tetap relevan, menarik, dan dipandang modern oleh generasi muda saat ini?
1: Jadi kalau menurut saya, di kaligrafi itu sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak seperti karya-karya dulu, kaligrafi itu hanya sekedar hiasan di masjid atau rumah-rumah ibadah. Namun dari MTQ yang saya ikuti ini, ternyata saya berpikir bahwa ternyata begitu majunya budaya kaligrafi saat ini. Bahkan kaligrafi sudah banyak cabang, yang salah satunya sekarang ini muncul cabang digital gitu. Jadi cabang digital ini sangat luar biasa, menumbuhkan warna baru dalam dunia kaligrafi. Dan justru banyak anak-anak muda, khususnya ya, kalau mungkin di daratan NTT ini mungkin masih kurang begitu kelihatan, tetapi setelah saya ikuti di tingkat nasional itu luar biasa antusias anak-anak muda di kancah nasional itu memberikan saya pelajaran bahwa ternyata begitu hebatnya dunia kaligrafi, memberikan banyak manfaat, memberikan banyak kita ilmu di dalamnya, seperti itu yang pandangan saya.
0: Oke, baik. Kalau di era serba digital ini, anak muda kan lebih terbiasa nih Kak Muhlis mengetik di ponsel dan menyukai hal-hal yang serba cepat. Seberapa sulit sih memotivasi mereka untuk mau melatih kesabaran, ya duduk berjam-jam hanya demi menyempurnakan satu garis kurva atau satu goresan huruf nih Kak Muhlis?
1: Ya. Jadi kalau biasa masalah-masalah seperti itu, ya kita sebagai guru kaligrafi, khususnya saya salah satu guru kaligrafi di sekolah ya, jadi kurikulum sekolah mengizinkan untuk pelajaran muatan lokal itu adalah kaligrafi itu sendiri. Jadi untuk di sekolah biasanya kita memberikan pelajaran kaligrafi itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang menyenangkan, agar anak-anak itu bisa meninggalkan hal-hal yang berbau digital, yang bermain-bermain seperti HP. Jadi anak-anak di sekolah itu, ini saya kasih contoh di sekolah ya, karena saya mengajarnya di sekolah. Jadi untuk memberikan mereka motivasi bahwa saya juga bisa dan bisa mau tumbuh belajar untuk kaligrafi ini, pertama kita harus sebagai guru, kita harus punya bakat di bidang itu, kita harus punya kompetensi di bidang apa yang kita ingin ajarkan. Jadi sebelum saya mengajar, saya tunjukkan karya dulu kepada murid-murid. Saya tunjukkan karya-karya, sekiranya karya itu menurut saya adalah karya yang paling baik dari yang saya punya. Setelah saya menunjukkan karya itu, anak-anak jadi berpikir, wah karyanya bagus sekali Pak, bagaimana cara buatnya? Nah, di sini kita sudah menumbuhkan minat, begitu, minat dari anak-anak. Nah, setelah mereka tumbuh minatnya, di situ kita mulai masuk ke ponsel mereka, masuk ke dunia digitalnya, dunia bermain ponselnya. Kita ajarkan, kalau kamu mau tahu karya seperti ini, carilah di sini. Nah, bisa kamu browsing internet dengan carinya begini-begini. Ya, di situ mereka sudah mulai tumbuh penasaran, ingin mencari. Setelah itu mereka terbiasa mencari, mereka merasa bagus, senang, dan juga merasa penasaran dengan bagaimana cara membuat karya seperti ini. Jadi di situ kita sudah masuk ke dalam dunia mereka. Jadi kita sudah bisa mengajak mereka bagaimana cara berkarya. Dan cara berkarya pun namanya anak-anak, pasti kita harus sabar ya. Karena kadang itu anak-anak sudah berkarya, aduh saya sudah tidak bisa nih, saya sudah malas gitu. Bapak saya ini tidak ada bakat. Nah, di situ bagaimana peran penting kita sebagai seorang guru untuk terus memotivasi anak-anak agar mau terus belajar. Ya caranya, ya kita sebagai seorang guru pastinya harus mengorbankan banyak waktu dan banyak tenaga, lebih sabar untuk mengajarkan, walaupun tidak sepenuhnya di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah, kita bisa mengajar mereka di luar lingkungan sekolah. Contohnya kita bisa ajak mereka belajar di sore hari, bisa mengajarkan hal-hal yang bisa membuat mereka merasa ini mudah gitu. Jangan kita terus mengatakan kalau sulit, salah ya. Tapi kita anggap saja ini mudah, kamu pun bisa. Caranya begini, kita bertahap mengajari mereka, dan pada akhirnya mereka sudah tumbuh minat di bidang ini. Lalu ya sudah, dengan sendirinya mereka akhirnya terbiasa untuk mencari di HP mereka sendiri, dan terbiasa untuk melukis sendiri. Kalau saya biasanya seperti itu yang saya lakukan. Dan pada akhirnya ya, anak-anak yang kita ajarkan, alhamdulillah kemarin juga bisa dapat juara gitu.
0: Seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk jumlah siswa di kelas seni kaligrafi ini juga lumayan ya Pak ya. Dan antusias anak-anak untuk mau belajar ini tinggi juga ya, karena dengan metode yang mudah yang Kak Muhlis terapkan.
1: Ya, jadi jumlahnya banyak ya namanya, muridnya banyak, jumlahnya juga banyak. Terus metode yang diajarkan juga tidak menyulitkan, dan banyak hal yang saya tunjukkan sehingga mereka juga antusias untuk mau belajar. Karena dorongan dari saya yang mengatakan bahwa kalau Bapak Guru bisa, ya kenapa kalian tidak bisa begitu? Pasti semuanya bisa, tinggal kita mau belajar atau tidak begitu.
0: Oke, baik. Kak Muhlis, sebagai seniman dari NTT khususnya Alor, apakah kemudian Kak Muhlis juga memasukkan unsur kearifan lokal atau motif budaya daerah di dalam karya kaligrafi kontemporer yang dibuat? Selain tadi digambarkan juga bahwa ada budaya Alor atau sejarah Alor yang dimasukkan begitu. Selain Alor mungkin ada lagi kah budaya daerah lain gitu Kak Muhlis?
1: Ya, jadi biasanya saya kalau lomba, contohnya kayak di suatu daerah, itu dalam lukisan itu saya akan masukkan unsur budaya mereka juga. Contohnya kemarin di Nagekeo. Nah, di Nagekeo itu perpaduan antara budaya Alor juga saya kasih masuk, budaya atau ciri khas kota Nagekeo juga saya kasih masuk, agar seimbang begitu. Biar di tempat lomba manapun mereka tahu kalau saya perhatikan budaya kalian juga. Selain saya melukis, saya juga tahu budaya kalian. Wow. Apa lambang dari kota kalian, saya pun tahu, dan itu saya masukkan ke dalam lukisan saya. Dan alhamdulillah hal-hal begini yang mungkin membuat saya bisa terus meraih juara begitu. Wow. Mungkin ya.
0: Ah, keren sekali, berkesan sekali. Dan memang sudah seharusnya seperti itu ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tidak hanya bangga dengan budaya dari daerah kita sendiri, suku kita, tetapi juga harus dari daerah lain di Nusantara ini juga harus kita pahami, kita tahu juga ya Kak Muhlis. Ini keren sekali, sangat bangga. Ini berarti sudah persiapan nanti ya, tapi untuk MTQ Nasional nanti deh, di pertanyaan terakhir gitu. Oke. Melalui setiap detail karya kaligrafi yang Kak Muhlis hasilkan, pesan moral dan nilai budaya apa sih yang paling ingin disampaikan kepada masyarakat luas di kesempatan malam hari ini Kak Muhlis? Dan mungkin itu juga yang menjadi pesan dari guru besarnya Kak Muhlis, mungkin yang selalu diingatkan dan dipegang oleh Kak Muhlis, dan bahkan nanti diajarkan lagi kepada siswa-siswi di Alor.
1: Jadi kalau bagi saya sebagai guru kaligrafi, jadi saya ingin terus melestarikan kaligrafi ini dengan cara kaligrafi itu identik dengan Islam ya. Cuman yang saya inginkan di sini bagaimana karya kaligrafi ini mampu membuat sebuah toleransi di dalam begitu. Jadi tidak hanya berkaitan erat dengan Islam saja, tetapi ada hal-hal yang berbau agak macam ada unsur-unsur agama lain yang masuk, tapi tidak menyalahi aturan kaligrafi itu sendiri. Ya, itu makanya dalam lukisan itu banyak hal yang saya masukkan di dalam. Ini supaya penikmat yang melihat karya ini bukan hanya dari kalangan Islam sendiri, pasti banyak penikmat dari agama lain. Dan yang saya inginkan mereka pun menikmati karya kaligrafi yang saya buat gitu. Tidak terlalu berat kepada agama Islam itu sendiri, tetapi ada juga unsur agama yang masuk itu. Cuman tidak menyalahi kaidah kaligrafi itu sendiri. Seperti itu.
0: Oh, baik, luar biasa. Sedetail itu ya, Kak Muhlis sangat memperhatikan unsur-unsur dalam karya kaligrafi ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Menjelang MTQ Nasional 2026 ini rencananya kapan sih jadwalnya? Saya kurang update ini.
1: Jadi untuk MTQ Nasional 2026 di Semarang itu dia mulai tanggal berapa ya, tanggal 11 ini cerita saya, tanggal 1 kita dari Alor, tanggal 1 September kita dari Alor sudah ke Kupang. Sudah ke Kupang untuk TC-nya itu sampai tanggal 10 tanggal 10 ya. Setelah itu tanggal 11 kita berangkat dari Kupang ke ini Semarang ya. Terus kemungkinan itu tanggal 14-an itu MTQ sudah dimulai sampai tanggal 20-an. Untuk tanggalnya juga saya belum terlalu lihat ya, karena belum ada kabar pasti. Mungkin sudah ada tapi saya belum perhatikan. Tetapi okay. Biasanya itu sampai dia berakhir di tanggal 20-an biasanya.
0: Oke, tapi yang pastinya pelaksananya di September nanti ya. Jadi masih adalah satu bulan nanti di Agustus nanti buat persiapan, dan di sisa bulan Juli ini ya Kak Muhlis.
1: Ya.
0: Oke deh. Persiapan apa saja nih yang sedang Kak Muhlis lakukan dari Alor, serta apa harapan terbesar dari Kak Muhlis untuk perkembangan seni kaligrafi di daerah NTT, terutama di Alor? Dan mudah-mudahan setelah perbincangan ini juga kita temukan bahwa tidak hanya dari Alor tapi dari Belu, dari Melaka, TTU, daerah-daerah lain terutama di Nusa Tenggara Timur ini juga bisa ada nih seniman kaligrafi gitu ya, atau istilahnya apa sih Oke, silakan kamu Yus.
1: Iya. Jadi untuk persiapan tentunya untuk menuju nasional itu saya sudah benar-benar matangkannya. Jadi terus melukis, terus belajar dengan karya-karya yang orang-orang yang sudah pernah juara sampai ke tingkat internasional. Jadi ada hal-hal yang saya ikuti dari teknik mereka dengan tidak melupakan budaya di kampung sendiri begitu. Jadi saya mengikuti karya mereka dengan mempelintir sedikit, kadang juga saya masukkan budaya di Alor, di NTT khususnya di Alor. Dengan caranya ya, saya belajar terus, sering melukis, melukis selesai hapus ulang lagi, melukis selesai hapus ulang lagi. Biasanya itu yang saya buat selama persiapan begitu. Terus kalau harapan saya untuk di lomba nanti ya pastinya harapan paling utama saya ingin juara ya.
0: Amin.
1: Ingin juara. Mengapa ingin juara? Karena sebenarnya yang paling inti itu saya pengen mereka tahu bahwa NTT itu juga bisa. NTT itu juga punya seniman kaligrafi yang luar biasa. Karena seperti yang saya ketahui dari ikuti untuk ini, namanya daratan di Jawa itu atau di kesananya lagi, itu mereka punya sekolah loh gitu, sekolah kaligrafi ya, sekolah yang diajarkan khusus untuk belajar kaligrafi. Nah, dan nanti kita lomba pasti kita akan lawan mereka, tapi setidaknya kalau kita menang bukan berarti kita hebat, tetapi kita bisa menunjukkan kalau kita pun bisa gitu, NTT juga bisa. Terus jadi orang pun bertanya, wow NTT itu di mana? Ya terletaknya di sini. Ternyata orang-orang di sini nih.

0: perlombaan. Ini kesalahan ini memang menjadi pikiran yang berat buat diri saya sendiri sudah 2 tahun ini. Karena pada dasarnya saya ini membawa nama NTT. Terus saya diberangkatkan ke nasional dengan membawa amanah dari NTT untuk bisa tampilkan yang terbaik. Ternyata di sana saya buat kesalahan dan itu menjadi sebuah pikiran yang masih mengantui saya sampai hari ini. Kesalahan yang saya buat adalah saya salah menulis ayat begitu. Ayat di saat dikasih ayat yang dilukis, justru saya karena mungkin namanya baru ya, itu saya baru pertama kali saya ikut ke nasional. Jadi ya mental lah. Saya mentalnya betul-betul goyang. Namanya kita melihat lawan ini kan orang-orang luar biasa, hebat-hebat semua, guru-guru besar. Jadi saya yang orang baru ini pastinya kena mental. Karena kena mental itu akhirnya saya buat kesalahan di situ. Pada akhirnya saya berharap karya saya, bukan cuma saya, tetapi para guru saya juga berharap karya saya bisa masuk 10 besar. Artinya kalau 10 besar kemungkinan lah penilaian bisa naik. Dengan kesalahan itu saya jadinya mundur ke peringkat 15 begitu. Ya penyesalan itu masih teringat-ingat sampai sekarang yang mungkin saya tidak akan ulanginya lagi di saat MTQ Nasional di Semarang. Saya dua harapan besar saya itu bisa jadi juara, bisa tidak buat kesalahan, dan harapan yang ketiga ya saya ingin agar anak-anak khususnya para murid saya itu bisa antusias gitu, bisa terantusias. Karena begini, anak-anak zaman sekarang ini kalau kita sekedar cerita tanpa bukti mereka tidak akan percaya gitu. Jadi murid-murid zaman sekarang ini murid-murid yang luar biasa ya. Mereka juga kritik, mereka butuh bukti. Makanya ketika saya bercerita, bapak guru ini begini, bapak guru ini ingin kalian hebat, pasti mereka akan bertanya, bapak guru punya bukti apa deh mengatakan hal seperti itu. Ini pernah terjadi waktu saya pertama kali jadi guru ya. Saya pertama kali jadi guru, saya mengajar tentang kaligrafi pada anak yang pernah ke nasional. Jadi saya ditanya balik, bapak guru pernah ke nasional? Ya, saya bingung kan, mau jawab apa kan? Saya tidak pernah, ini pertama kali. Nah, kalau saya sudah pernah ke nasional dan pernah juara, anak-anak jadi termotivasi untuk belajar. Oh, bapak guru ini pernah juara, jadi kita bisa belajar dari bapak guru. Kita percaya kalau bapak guru ini bisa mengajarkan kita untuk bisa menjadi juara. Nah, itu salah satu yang menjadi harapan saya juga. Jadi ada dorongan semangat dari anak-anak untuk mau belajar dengan cara saya harus menunjukkan bukti bahwa saya pernah juara seperti itu. Setidaknya pernah ke nasional gitu.
1: Mantap, luar biasa. Baik, Kak Mulia, sebelum kita akhiri obrolan hangat malam hari ini, boleh diberikan lagi satu pesan penutup atau imbauan bagi pendengar kita atau semangat begitu, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga tradisi dan nilai budaya khususnya melalui jalur seni kaligrafi kontemporer khususnya.
0: Jadi pesan-pesan saya sebenarnya tidak banyak ya. Tetap semangat buat para pendengar, khususnya siapa tahu ada yang sebidang dengan saya gitu yang belum mendapatkan juara. Tetap semangat, tetap belajar, karena untuk menjadi juara itu tidak mudah ya. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh latihan yang keras. Tidak sekedar kita tidur bangun tiba-tiba juara. Dan saya harapan saya mudah-mudahan MTQ-MTQ berikutnya banyak karya-karya luar biasa untuk bisa menunjukkan bahwa NTT itu bisa menampilkan karya-karya hebat juga seperti itu. Ya itu saja pesan-pesan saya.
1: Baik, luar biasa sekali nih sebuah pelajaran berharga dari Kak Mulis malam hari ini, bahwa melatih garis kaligrafi bukan sekedar mengasah keterampilan tangan, melainkan melatih kesabaran. Kita juga merawat tradisi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kami doakan Kak Mulis yang terbaik untuk Kak Mulis dalam ajang MTQ Nasional 2026 mendatang. Semoga sukses dan terus mengharumkan nama NTT. Dan tentu tidak berhenti di sini.

0: aja ya, di lain kesempatan boleh lagi kita berbincang ya. Pokoknya salut deh sama semangatnya Kak Mulis, anak-anak baik dari Kak Mulis juga di sekolah. Salam penuh kasih buat mereka semuanya. Semoga ada yang semangat juga seperti Kak Mulis tentunya. Oke deh. Terima kasih ya sudah berbagi di malam hari ini. Selamat menikmati malam hari ini bersama keluarga tercinta. Salam hormat juga. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam Kak Mulis.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, tambo di mana saja berada. Demikian kebersamaan kita dalam obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, luar biasa bersama narasumber kita Pak Mulis Amsidi SPD ya, yang merupakan seorang guru juga guru seniman kaligrafi ya, dan bahkan yang membanggakan kita adalah prestasi yang ditorehkan oleh beliau ya. Juara 1 MTQ 2024 dan alhamdulillah syukurnya juga boleh dipercayakan lagi meraih juara 1 MTQ 2026 dan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk lanjut lagi nih ke apa atau ke tingkat nasional MTQ nasional 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung September nanti. Kita doakan yang terbaik, semoga Pak Mulis juga bersama teman-teman lain yang nanti akan mewakili NTT ya untuk ke tingkat nasional bisa memberikan yang terbaik ya, bahkan harapan-harapan terbaik yang tadi juga sudah disampaikan beliau, kita doakan, kita aminkan ya. Tetap lestarikan budaya, jaga tradisi, dan pendengar sampai jumpa di obrolan komunitas untuk edisi berikutnya. Melestarikan tradisi lewat kaligrafi. Tetap bersama kami pendengar sesaat lagi. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya, hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi, ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait jual masuk ke
10: retail? Kan ini kita satu ekosistem, jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi dengan ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu, bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank BI. Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik, dan mungkin kalau memang akhiran nilai kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berikutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people.
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Kep, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young
25: Saya bangga kepada Mitchell.
2: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Abhinam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Ya Nama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang ajaran Dharma dapat menenangkan hati dan kedamaian diri. Umat Sidharma yang berbahagia dimanapun berada, bagi yang sering mengikuti media sosial, barangkali ada yang sudah pernah mendengarkan atau membaca cerita atau mungkin menonton suatu video tentang bagaimana makna ketenangan dalam hati dan kedamaian yang ada dalam diri kita. Yang di sini yang dianalogikakan kepada anak murid dalam sekolah tersebut, masing-masing murid disuruh membawa beberapa biji tomat yang masih segar. Hari pertama mungkin tomat itu masih segar, hari kedua, ketiga, dan keempat mungkin sudah kelihatan layu, namun beriringnya dengan waktu maka tomat itu hari semakin hari akan rusak atau membusuk dan tomat itu sudah tidak segar lagi. Namun tomat itu harus selalu dibawa kemana-mana oleh murid. Jadi apa yang terjadi? Tomat yang busuk mulai mengganggu murid-murid kemanapun berjalan. Aroma busuk menyengat yang sangat membuat kita tidak nyaman. Nah, cara untuk membuat diri nyaman terhadap tomat yang busuk adalah dengan cara berhenti membawa tomat itu, karena tomat telah menjadi sampah dan sangat mengganggu diri kita dan di sekitar lingkungan kita. Jadi demikian yang diumpamakan, seperti analogi sering kita tidak sadari bahwa membawa tomat busuk, membawa sampah kemana-mana akan mengganggu pikiran kita dan juga merenggut ketenangan hati kita, dan juga kemungkinan besar juga mengganggu aroma yang ada di lingkungan kita. Jadi sampah yang berupa sampah, baik itu sampah pikiran, sampah perasaan, dan hati seperti ego, dendam, atau amarah, kalau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan krodha, maka rasa sakit hati, iri hati, kalau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan matsya. Nah, jika harus terus-menerus kita bawa kemana-mana sifat amarah, sakit hati, iri hati itu, maka rasa emosi atau rasa negatif tersebut akan dibawa kemana-mana. Untuk itu, marilah kita buang jauh-jauh pikiran kita yang tidak baik, sehingga maka sama halnya dengan membawa tomat yang busuk tadi. Jadi Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, jika kita terus membawa sampah kemana-mana, maka sangatlah mengganggu dan membuat kita gelisah dan juga merenggut kenyamanan, ketenangan diri kita. Jadi setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, sehingga kita akan merasa terganggu oleh sampah yang ada. Untuk itu Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, marilah kita buang rasa pikiran kita yang tidak baik.
1: Dalam keseharian, kadang kita sadar akan hadirnya ego halus membuat kita menjadi sombong. Kadang kesombongan itulah yang hadir dan yang sering kita tidak sadari. Misalnya, baik itu perbuatan membuat orang lain merasa terluka. Oleh karena itu, Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, marilah kita buang rasa ego kita, kendalikan diri kita, agar kita selalu merasa nyaman dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah kita sendiri. Dalam hati misalnya berkata, saya sudah membantu, menyumbang, saya sudah yang paling baik di antara masyarakat di sini. Misalnya demikian, dalam hati kita termasuk itu adalah merupakan ego yang halus yang bisa memunculkan sifat sombong untuk merendahkan orang lain. Untuk itu marilah kita harus ingat bahwa dalam ajaran dasa yang berata terdapat ajaran Dharma, yaitu menasehati diri, jangan pernah merendahkan orang. Jadi kita harus selalu berbuat baik, janganlah menjadikan diri kita untuk sombong karena kita merasa sering membantu. Karena kalau kita ingat kebaikan kita, itu akan membuat diri kita menjadi pamer dan tidak dapat memiliki sikap yang rendah hati. Jadi kebaikan kita sudah pasti ada pahalanya yang akan menjadi imbalannya. Karena itu kita meyakini hukum karma pala. Jadi untuk itu marilah kita selalu ingat kebaikan, biarkan pahala yang kita peroleh bekerja sesuai dengan hukum alam. Jangan kita justru menghalangi pahala kita untuk menikmati dengan sifat yang sombong. Karena pahala yang kita peroleh tidak harus hari ini, mungkin saja hari esok atau di kemudian hari ketika kita lahir kembali. Jadi karma kita bisa menjadi saldo tabungan atau yang menjadikan tiket untuk menjamin suatu kebahagiaan di hari esok. Selain itu, sampah hati, pikiran berupa dendam atau kemarahan adalah merupakan suatu emosi yang negatif yang dapat membenahi keseharian kita untuk berdendam dan pamer. Jadi hapuslah rasa-rasa dendam dan pamer itu agar kita bisa bangkit dan selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Karena amarah, dendam harus disingkirkan bagaimana agar tidak melukai seseorang. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma, seperti yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita Sloka 2 Adiaya 63 yang artinya, dari kemarahan timbullah kebingungan dan dari kebingungan hilanglah ingatan. Dan hilangnya ingatan, kecerdasan akan dapat hancur dan hancurnya kecerdasan membawa pada kemusnahan. Maka yang timbul adalah suatu keserakahan. Jadi kita mesti bisa menasehati diri, rendah hati, biarkan karma bekerja sesuai dengan hukum reta atau hukum alam yang telah ditetapkan. Begitu pula dalam era saat ini, era digital, di mana banyak yang interaksi dalam media sosial yang berpotensi memunculkan emosi negatif, mari kita nasihati diri kita agar tidak tercemplung dalam lubang kesombongan. Karena media sosial itu sering dijadikan ajang pamer, sering dijadikan ajang debat. Untuk itu marilah kita bijak bermedia sosial agar dapat mengendalikan diri kita. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam mendengar RRI Temu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Temu. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Nasional, ya, di mana malam hari ini akan dipandu oleh host Isan Tarore dan Andes, ya. Sementara itu akan hadir bintang tamu di Ruang Rindu Nasional malam hari ini, Best Jam. Baiklah pendengar, kita segera bergabung ya, dan selamat menikmati suasana malam Anda ditemani dengan Ruang Rindu Nasional.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional. Jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isantarori bisa join di Ruang Rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, Ruang Rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isen di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isen Tarori malam ini.
1: Iya, bersama Andes Satria. Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga Isen Tarori juga sehat ya.
1: Amin, aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita nggak berdua aja,
3: betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friend.
3: Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang? Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Jam.
2: Halo Kasita.
6: Terus Kalsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus
7: Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
7: Sama-sama gue, sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
7: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
8: Alvin.
3: Abang Alvin di
8: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa?
2: Oh, vokal. Iya, kasih kita kan juga, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Oh, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
9: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau
2: dia. Oh, iya.
9: Gue yang nulis bukunya Best Jam.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
9: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
9: Ujian kelas 6 itu.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
9: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
9: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Yeah. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.

0: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah gini, judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
1: Ini dalam.
0: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
1: ilustrasinya ya, warnanya.
0: Ada juga tulisannya Ramzi.
2: Boleh dibuka?
0: Ex Best Jam.
1: Boleh dibuka katanya. Huh?
0: Boleh dibuka.
1: Ya.
0: Bayar.
1: Ketika dibuka ada invoice.
0: Ada isinya. Oh, ada dong.
1: Kayak buku tulis ya zaman SD.
0: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
1: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
0: Ini oh,
1: bahannya pun beda.
0: Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
1: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
0: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
1: Ini menarik.
0: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
1: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
0: Coba diceritain boleh enggak sih?
3: Ya itu buku biografinya Best Jam. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
0: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
0: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa.
0: BJM
4: Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
0: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
1: Iya.
4: Gue unbanner daripada gue.

0: Bisa gitu.
1: Emang cabutan. aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
2: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
1: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
2: Kurang lebih 2 tahun. Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun deh sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
1: Betul.
2: Kan.
1: Ya.
2: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
1: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
2: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
3: Maksudnya di tengah penulisannya
2: di tengah
3: ada perubahan formasi lagi, ada
1: ya,
3: case
1: ya.
3: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
2: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi.
1: Oh.
2: Lama lagi nih ceritanya gitu.
1: Untung belum pada

0: bukan kejangga. Kan? Hujan tak berawan.
1: Hujan tanpa
0: ada
1: awan.
0: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan kujangga.
2: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu.
0: Itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Bu Farida.
0: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
0: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, baik, salam bahagia. Makasih Pak Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu Farida.
1: Baik,
2: baik, Bu Farida. Selamat malam.
1: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
1: Ya, Pak Ahmad.
3: Bidang tamunya siapa ini?
1: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
3: Best Jam,
1: yeah.
3: Saya kenal dengan Pak siapa?
1: Halo, Pak Ahmad.
3: Baita.
2: Oh, enggak, Baitanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
3: Salam sehat selalu ya.
2: Sama-sama, nah, Pak Ahmad.
3: Langsung bertanyanya.
1: Silakan.
2: Boleh.
3: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
2: Oke. Okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
3: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
1: yeah.
3: Maluku, Retno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
2: NKRI. Ruang berbagi rindu.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
1: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
2: Waalaikumsalam.
4: Tumben Bang Andes.
2: Tumben Bang Andes.
4: Mana emang Mas Yudi?
1: Mas Yudi ya, lagi. Kali kan, iya.
4: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
1: Betul.
4: Di balik layar terus.
2: Ouch.
1: Baik.
4: Anda?
2: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah Oma.
1: Alhamdulillah.
2: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
4: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Nama bandnya itu Best Jam ya?
2: Best Jam.
1: Best Jam.
4: Best Jam gitu.
1: Iya.
4: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
2: Oke, okay, apa artinya?
4: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
1: Iya.
4: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
4: Oh, buku biografi.
2: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
4: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
2: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
1: Oma,
2: kena copyright Oma.
4: Ini kan 32 tahun,
1: iya.
4: Kan beda tuh Islam Bang. Pengambil,
1: iya.
2: Makanya judul buku
4: 32 tahun gitu,
2: iya. Ada Oma judul bukunya.
1: Ada
2: judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
1: nah,
2: judulnya.
1: Itu judulnya.
4: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
4: Isinya buku itu apa?
2: Oke.
4: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu?
2: Oke.
4: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya.
1: Sama-sama, Oma.
4: Sukses selalu ya.
2: Iya, amin.
4: Biasa dong, Islam.
2: Boleh. Silakan.
1: Iya, Oma. Silakan.
4: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
4: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
4: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
2: Dan
4: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Omana, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
1: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
1: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
5: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
1: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu best jam.
5: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
1: Bagi jadi penari ular.
5: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
1: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
5: Dengan best jam ini ya.
1: Betul.
5: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu dibatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhannya itu gimana itu resepnya itu
2: okay.
5: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepantas-pantasnya saya kirim salamnya ya
2: siap
5: Kak Dinda, terus yang baru turun
2: Omana
5: Omana
2: iya.
5: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala untuk tengah.
2: Oke okay.
5: Terus Ciguria.
2: Ciguria, siap. Terima kasih.
5: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua buat Bang Andes,
2: yep.
5: Bang Tarore. Ucapkan selamat bertugas.
2: Terima kasih baik. Banyak.
5: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
1: Yang panasan.
2: Yang welcome bahasan ya.
1: Oke,
2: baiklah.
1: Ini terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi.
1: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
1: Halo Bu Ica, Teka Ica.
6: Selamat malam.
1: Iya,
2: malam.
6: Siapa lagi namanya lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
1: Iya.
6: Sama Bang Andek.
2: Iya. Iya, Isan Tarore.
6: Kenal ya Bang Andek?
1: Selalu kenal.
6: Iya.
1: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
6: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
6: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
6: Tadi tahunnya nggak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
1: Nah itu dia.
6: Itu ya.
1: Iya.
6: Jadi nggak jadi deh.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
1: Oke. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan, nyampe kok ke Mbak Ita.
1: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
6: Tadinya aku mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja. Tapi
1: oh gitu.
6: Ya udah, gak jadi aja.
2: Oh, iya, gak apa-apa Ica. Disimpan buat Rabu depan ya.
6: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ica ya.
2: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
1: Oke.
6: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja untuk perusahaan di seluruh Indonesia.
2: Baik.
6: Sekali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
6: Terima kasih Bang Antek sama Pak Iksan dan Bersin.
2: Sama-sama Ica, thank you Ica.
1: Baik. Baik. Nah, kita jawab.
2: Mau ditanya?
1: Mau ditanya?
2: Atau kita off dulu sekarang?
1: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini katanya Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
1: Betul.
2: Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
7: di masa global apa tadi?
2: Era di global.
1: Globalisasi
2: seperti sekarang.
7: Masa kayak gitu. Soal global-globalan.
8: Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaannya. Iya ya.
2: Benar-benar.
1: Ada bridging itu. Iya.
8: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
8: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
8: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan ya. Bukan lagi pijen. Allah Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
2: Namanya kan Best Jam.
7: Artinya
2: apa?
7: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
1: Yeah. Nah.
2: Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
1: Nah. Itu ada di buku itu. Kemana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
2: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
7: Oke.
2: Silakan.
7: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
2: bass.
7: Tempat
2: kumpul.
7: Nama personil. Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada. Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya, namanya. Jam-nya itu Jam Session. Ini maksudnya bersekian banyak itu Jam Session, gitu. Inilah band
2: Best Jam.
7: Begitu.
2: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya.
7: Tanya apa?
2: Karena gini loh, ini kan personil banyak. Yeah. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
7: Iya.
1: Make sense ya.
7: Hanya
2: Bass. Oh, kan harusnya BASS ya kan.
1: Basses.
2: Kayak merek chargeran. Oke. Okay. Nah, Best Jam.
1: Best Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
7: Bisa,
1: itu lebih nggak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
9: Nggak mungkin.
2: Kenapa?
9: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan
2: Anak
9: itu umurnya
7: udah lulus
9: 20 kuliah lah ya. Something. 22. Mm. Ya lebih enggak deh, lebih deh. Jangan. Gitu deh pokoknya.
1: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
9: Gua masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar.
2: Tangkap. Oh iya benar benar benar benar benar
1: pertanyakan sih.
2: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
7: Lu yang mana yang SD-nya apa ya?
2: Aku yang kuliahnya.
1: Ya terima kasih Om Ana. Jawabannya.
2: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
1: Biografi kah aja.
2: Silakan Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
9: Tadi tentang nasi goreng tadi
1: ya. Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
7: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
2: isu-isu.
7: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
9: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
1: Bekerja sama.
9: Gabungan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label.
9: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget. Bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
9: Iya, jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
9: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
1: Langsung dikonfrontir.
2: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
1: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
9: makanya
1: gitu.
9: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BCM pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu BCM itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
2: apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
1: Pak Hasan, betul.
2: Sama-sama pendengar.
1: Teman ya, teman-teman pendengar.
2: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
7: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu,
2: single enggak ada. Oke. Okay.
7: Hubungan sama buku ini enggak ada.
2: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
1: Asik.
2: Katanya kok di challenge gue ya?
1: Ada pressure lagi.
9: Yang lain lo biasanya.
2: Aduh. Gimana?
7: Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM kan sebenarnya BCM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi.
9: Mm-hmm. Siapa sih?
7: Mungkin sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
7: Itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin.
1: Hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
1: Sabar.
2: Oke.
1: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan ramean nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
7: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk.
7: Ya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Udah dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
2: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
7: Dulu kan harus kumpul.
2: Betul.
7: Sekarang kan udah susah ya.
2: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
7: Teknologi juga udah memungkinkan untuk
2: enggak
7: perlu ngumpul.
2: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
7: Enggak.
2: Aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
2: Iya, gampang.
1: Betul.
2: Gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
2: Personelnya berapa?
9: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
2: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
9: Kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
1: Surabaya.
7: Baik. Oke, enggak cuma malam ini sih.
2: Setiap malam
1: tinggal di sana.
2: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: aku kesel.
1: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPKB?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas.
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh, gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Assalamualaikum Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, sebenarnya itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinggir itu merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu,
2: oke, ya. Wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dan semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih beli ya itu. Ramal aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya?
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, lagi Ayu. Baik. Sama itu aja sih ya, pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih
3: Jam loh.
2: Oke,
3: ya Pak Andes saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benijo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga, tetap semangat, tetap sehat ya, dan terus semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke,
3: oke. Assalamualaikum,
0: selamat
3: malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Adi Saputra.
2: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best
2: Jam. Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Best Jam teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Kayaknya mau jawab.
2: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
0: Oke.
6: Okay. Oh, juta dikembalikan tanya lagi.
0: Oke, oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Pak. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua jawab. Nanti diginiin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya. Album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang nggak.
5: Repot sih sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan bujang nggak. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History. Betul,
2: ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin dijawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, Jo? Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan. Iya,
0: lanjut. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh itu, bagus sih. Ya, kalau secara SM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Kak Ramzi.
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran,
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
5: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, terus kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Oh, rencana rupanya.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radar?
7: Siapa ya? Siapa? Nakila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Gak kebayang tapi.
0: Itu apa? Dari Kasita, Bang Alvin.
6: Enggak tahu.
0: Pengen diingat.
6: Susah nggak sih? Siapa?
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi saman. Benar.
7: Nakila. Ya, sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya,
5: dari kamu. Tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Kimberly nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu, kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di itu single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh,
9: Miangas, Nabire, Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
9: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
9: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
9: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama BZP?
10: Itu sudah dijawab.
9: Itu di bawah pertanyaan.
10: Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
10: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya?
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Ya, dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi ada yang bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue ya, gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati
1: ya, proses aja. Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah yaudah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Lagi ya. Lagi sekali.
0: Oh lagi.
2: Karena dulu
1: personal
2: Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Kan? Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu. Berarti seru ya, up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya. Mm-hmm. Tapi masih tetap tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi, bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita di PSM, kita berkarya lagi gak nih, ngeluarin lagu lagi gak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada betul. Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
5: Kemarin ya, minggu kemarin.
0: Betul,
5: ya,
0: Mbak Ita, betul. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
5: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni. Wah,
5: hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik.
7: Baik Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama. Lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benijo, silahkan. Salam ya.
5: Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Pak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Teh Dinda. Senang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
8: Iya. Tete senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap.
8: Nah tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen Teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, okay, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke. Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum
1: untuk
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Oke, best ya. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor. Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
1: Best Jam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Begini Bang Andes, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
6: Semuanya. Apa namanya? Bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban. Dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
6: Yang ketiga itu kenapa kalau mengundang Best Jam untuk Penpas itu? Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba karena hanya budget saya, nih.
6: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
6: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
6: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Punya
6: Simon Kayai aja lah. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Ihsan dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ade, Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam apa kabar? Kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
0: Terima kasih. Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita. dan juga Alsa.
8: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
8: Oke, sama penyanyi.
0: Iya.
8: Betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih? Wow.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: nih. Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah. Iya. Ada lagi Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis okay. Waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa? Maksudnya asal-usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Allahuakbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Tarorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
3: Hujan Tanpa Awan
2: juga. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
3: Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan
2: Bermimpi ya?
3: Sorry.
2: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
3: Best of best.
2: Oke.
3: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada project terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini.
4: Sebenarnya
1: tapi
4: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
4: langsung
2: kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam official
1: tadi. Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link. Bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti, Ditoli-toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketanya
2: dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
4: Udah
1: penuh serius
4: dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Berleman sekarang.
2: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oke. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin
3: yang belum banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya.
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Oh. Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja
1: dan ketemunya di mana aja, asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya
1: banyak kok pertanyaan sih.
4: Dari
1: yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi ada Sinta, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, okay, terus
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya.

0: Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
2: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap.
0: Okay.
2: Jadi additional 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita enggak punya drummer, jadi ketemu dikenalin di telepon ya, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa? Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
0: tetap.
2: Itu setelah 4 tahun jadi additional.
0: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
0: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
0: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
0: Oh iya,
1: aja?
0: Asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
2: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
0: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
0: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
0: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
0: Oh, iya. Manado aku percaya
1: enggak. Sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman.
1: Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
0: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
0: ya.
1: Terjawab semua.
0: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
0: Iya, itu dia.
1: Oh, iya,
0: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
0: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
0: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
2: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
0: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
2: Dan banyak juga lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
0: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
0: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
0: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
0: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi
0: ya.
1: Lagi aku ya.
0: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
0: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andrea Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

0: Jazz Music Pro 1.
1: Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

Jazz Music Pro 1. Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

Anda bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Tresa Manet, ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

bagi pendengar yang menempuh Anda dapat menangkap siaran kami, Narani Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini 23 Juli 2026 dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Parang Takukur Alor. Saya dan tim Alor mengucapkan selamat pagi. Selamat menikmati siaran kami. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: dalam.
1: Salam, salam sejahtera untuk semuanya. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan mengenalkan cara pagi. Dan jam 6 kita akan mengenalkan wakil berita siang ini tanggal 23 Juli 2016. Wakil berita produksi dari Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali saya Pendeta Martin Lakalet dalam acara Mutiara Pagi di kesempatan saat ini. Semoga saya menjumpai semua pendengar, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, ada dalam kondisi sehat, selamat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melandasi perjumpaan kita bersama dalam acara Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami di kesempatan pagi hari ini. Karena Tuhan sungguh baik dalam memelihara, melindungi akan kami di sepanjang malam dalam pembaringan. Dan pagi ini Tuhan boleh menyadarkan dan membangunkan kami dalam suasana sehat dan selamat. Dan karena itu kami menaikkan puji dan syukur kami. Terima kasih ya Bapa, mengawali akan seluruh aktivitas kehidupan di hari ini. Kami hendak mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi berkati akan kami, agar biarlah kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, tidak berlalu daripada kami, tetapi biarlah firman-Mu akan menjadi pengarah langkah hidup kami dalam kami menelusuri perjalanan kehidupan di hari-hari ke depan. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, adapun bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan untuk kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar yang berbahagia, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Carilah Tuhan selagi hidup. Menurut pendengar, sekarang ini di tempat mana atau di tempat mana saja yang paling banyak orang antrian? Apakah di tempat-tempat ibadah atau di mana? Antrian yang paling banyak terjadi adalah di bank-bank BRI atau bank NTT dan juga kantor pos. Sebagai buktinya, kalau kita ke sana, kita tidak bisa langsung masuk bertemu pegawainya, tetapi kita harus dengan nomor antrian. Biar sampai lapar pun kita masih harus duduk atau berdiri dalam barisan antrian. Padahal yang hendak kita ambil di bank itu bukan uangnya orang lain, tetapi yang hendak kita ambil di bank itu adalah uangnya kita sendiri, yang kita simpan, yang kita taruh. Tetapi proses mengambilnya harus antrian, kecuali dengan ATM. Nah, hal ini sudah berulang kali saya alami ketika berurusan dengan uang di bank. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa orang suka berlama-lama antrian di tempat-tempat seperti itu?
karena di tempat-tempat seperti itu adalah sumber uang. Selain itu, hampir setiap sore di beberapa tempat, orang rela antrian di tempat-tempat dokter praktek, dan kita lihat di sana juga ada nomor antrian. Ada begitu banyak motor yang harus berparkiran di sana. Mengapa demikian? Karena di sanalah ada jaminan kesehatan. Nah, kalau begitu di tempat ibadah juga ada antrian tidak? Kalau menurut pendengar, kira-kira di tempat ibadah ada antrian? Ada. Tetapi bukan antrian masuk ibadah, tapi antrian masuk makan di acara syukuran. Itu kita lihat orang antrian cukup lumayan panjang. Saya berpikir begini, banyak orang yang suka antrian demi untuk mendapat makanan jasmani, demi untuk kesehatan jasmani yang nikmatnya hanya sementara saja. Tetapi banyak yang rela antri berlama-lama tanpa ada sungut dan bantah. Bayangkan untuk sesuatu yang sementara dan nikmatnya juga hanya sesaat, orang mau mencari sampai dapat, mau berjuang dan rela menunggu berjam-jam. Lalu bagaimana dengan usaha kita mencari Tuhan? Jarang saya lihat ada orang yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menunggu kebaktian mulai. Misalnya di ibadah-ibadah rumah tangga saja, kalau petugas datang terlambat 15 menit, sudah ditelepon, kebanyakan yang menunggu mukanya sudah tidak betul lagi, sebagaimana orang biasa bilang, muka sudah 45. Ada juga yang saat kebaktian suka datang ngepres waktu. Bukan pakaian saja yang ngepres atau ketat habis, tetapi waktu ibadahnya pun suka ngepres atau ketat habis. Mungkin orang yang berpikir untuk apa menunggu lama-lama di tempat ibadah atau gereja. Lebih baik kita ke gereja pas kebaktian juga mulai. Kalau di acara syukuran biar tidak ikut ibadah, yang penting pas jam makannya. Nah, untuk hal-hal sementara saja, misalnya makanan, minuman, kesehatan, orang mau berjuang dan bersusah payah antrian. Apalagi demi untuk kehidupan yang kekal, harusnya kita lebih berusaha lagi. Tapi sayang, ada banyak orang yang punya banyak waktu luang untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi malah dibiarkan berlalu begitu saja. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu pembacaan kita saat ini dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dan ayatnya yang ke-8, saya mengajak secara khusus mari kita lihat di ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kata carilah mengandung arti yang dalam, bahwa mencari ini berarti suatu usaha yang sungguh-sungguh. Mencari sampai dapat, tidak akan menyerah sebelum dapat. Dalam konteks mencari Tuhan berarti mencari Tuhan tidak hanya untuk lebih dekat, tetapi untuk lebih mengenal pribadi dan kehendak Tuhan. Dalam anugerahnya Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari Dia. Kalau tanpa anugerahnya, maka sampai jungkir balik pun kita tidak akan menemukan Tuhan. Nah, kalau begitu di tempat mana dan kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan? Tempat untuk bertemu dengan Tuhan bagi orang Kristen yang percaya tidak susah. Ada begitu banyak tempat dan waktu yang tersedia bagi orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan. Salah satu cara untuk bertemu dengan Tuhan adalah Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ayatnya yang ke-6, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di sorga, di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan demikian, kalau kita mau mencari Tuhan, carilah Tuhan dalam saat kita bersaat teduh melalui doa pribadi kita dengan Tuhan di tempat di mana kita berada. Kita juga dapat berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat ibadah seperti kebaktian minggu, dan lebih dari itu ada dalam suasana perjamuan kudus. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sudahkah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenaga mencari Tuhan? Kadang dalam usaha kita mencari Tuhanlah kita terbentur dengan hal-hal kecil sebagai alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Antara lain, ketika kita hendak mencari Tuhan di suasana persekutuan seperti kebaktian minggu atau ibadah-ibadah, ada banyak alasan yang membuat kita berat untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Misalnya, kita memberi alasan bahwa tempat ibadahnya jauh, kita memberi alasan bahwa pakaian gereja tidak ada,
Ada juga yang memberi alasan bahwa tidak ada yang jaga rumah karena rumah kosong. Yang menjadi pertanyaan, rumah sudah kosong tapi masih mau dijaga. Jaga apanya? Nah, ini adalah hal-hal kecil dan sepele, tapi justru hal-hal kecil seperti inilah yang menjadi penghalang atau batu sandungan bagi kita untuk mencari Tuhan. Sebagaimana kata pepatah, orang terantuk dan jatuh bukan terantuk di batu besar, tetapi justru terantuk di batu yang kecil. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kita mempunyai kerinduan untuk cari Allah, maka Allah tidak akan tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang aktif, sebagaimana kata pemazmur bahwa Tuhan kita tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Tuhan pasti akan menghargai dan bersedia menerima orang yang mencari Dia dengan tulus. Orang dunia mencari sesuatu yang bersifat sementara untuk keperluan atau kepuasan mereka. Tetapi orang yang mencari Allah akan mendapatkan Allah yang tidak hanya sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Allah yang dicari oleh orang percaya adalah Allah yang sanggup menyediakan seluruh kebutuhan hidup jasmani maupun rohani. Karena itu mari kita mencari Allah yang dapat memberi kebahagiaan yang kekal. Jangan mencari Allah-Allah lain yang sementara dan tidak abadi. Kalau begitu, di tempat mana kita bisa mencari hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu dapat kita rasakan di saat ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Berada di hadirat Allah adalah saat kita mencari firman-Nya dan mencari kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak yang punya kesempatan mencari Tuhan, tetapi kadang mencari Tuhan dengan motivasi yang tidak bersih atau tidak tulus. Misalnya ada yang begitu setia ikut ibadah, kebaktian minggu di gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Cek per cek ternyata pacarnya adalah orang yang setia beribadah. Itu namanya iman yang bergantung pada pacar atau iman yang bergantung pada pasangan. Karena pasangannya rajin, akhirnya dia juga terpaksa harus ikut. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Alasan kita mencari Tuhan karena hidup kita ini sementara. Karena itu jangan terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bersifat sementara saja. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus bilang bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh ada dalam suasana saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memelihara kami. Tuhanlah yang telah membawa kami melewati malam panjang dalam pembaringan kami. Tuhan jugalah yang telah menyadarkan, membangunkan kami dengan menghadiahkan hari yang baru untuk kami menikmati. Karena itu sebagai orang-orang yang tahu bersyukur kepada-Mu, melalui kesempatan ini kami boleh ada di dalam suasana perenungan mutiara pagi. Biarlah apa yang telah kami baca, kami renungkan, yaitu kebenaran-Mu, akan terus menginspirasi kami di dalam kami melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kadang kami lemah, kadang kami tidak kokoh untuk melangkah mengikuti akan setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu kami mohon topangan daripada-Mu, biarlah Tuhan terus mampukan akan kami agar kami mampu untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Secara khusus hari ini, kami akan mengisi dan semua rutinitas kehidupan kami. Karena itu Tuhan mari tuntun bimbing akan kami, kuatkan dan mampukan akan kami dengan kuasa-Mu, agar untuk setiap tugas dan pekerjaan kami yang akan kami lakukan dan kami kerjakan di hari ini dapat kami lalui dengan sukacita. Kami berdoa untuk semua pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, Tuhan berkati. Bahkan penggemar Mutiara Pagi, Tuhan berkati. Agar biarlah kami semua boleh punya kerinduan yang sama untuk selalu menjadikan nasihat kebenaran firman-Mu
sebagai pengarah langkah kehidupan kami. Dan di dalam mengisi akan kehidupan di hari ini dan sejumlah tugas pekerjaan kami, kami mohon Tuhan, mari mampukan akan kami, agar biarlah kami mampu untuk menjalani semua itu dengan baik. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan untuk ada di RRI Stasiun Produksi Alor. Tuhan berkati, karena hamba-hamba-Mu telah memberi diri dan hidup mereka untuk terus mengabdi, menjadi penyambung suara bagi semua pendengar di Kabupaten Alor ini. Karena itu ya Tuhan, mari berkati akan hamba-hamba-Mu, baik secara pribadi maupun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dan apa yang menjadi harapan dan kerinduan, Tuhan sediakan senantiasa, agar dengan demikian itu akan menjadi sukacita bagi hamba-hamba-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan mari tuntun bimbing kami di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi persoalan hidup kami, kami percaya Tuhan mengetahui. Dan kami juga percaya Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dan karena itu kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Seraya kami terus memohon, biarlah Tuhan di dalam kasih dan kuasa-Mu mau menjawab itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri akan suasana mutiara pagi di saat ini. Tetapi kami mohon biarlah Tuhan menolong akan kami, sehingga di waktu-waktu mendatang pun kami boleh ada di dalam perjumpaan seperti ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan sukacita kami, yang kami bawa dan kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang setia. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: nanti kita mana harus deklarasi itu 5 tahun lagi baru kita bertemu.
1: Bisa ada
2: kuota rombel itu harus diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu dari pemerintah pusat. Terbaca dari mana? Terbaca dari data pokok pendidikan. Jadi ketika di sekolah-sekolah mereka kekurangan rombel, mereka datang ke dinas.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Bupati Beluh Willy Produslay menginginkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Kadin yang baru terbentuk agar tidak hanya menjadi suatu organisasi formalitas tetapi harus mampu menunjukkan kerja nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Bupati Beluh Willy Produslay menginginkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri yang baru terbentuk agar tidak hanya menjadi organisasi formalitas tetapi mampu menunjukkan kerja nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diungkapkan dirinya usai pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Beluh periode 2026-2031 di Gedung Dharma Wanita Betel Lenok Atambua. Ia menegaskan kepengurusan yang terbentuk terus memperkuat sinergi dengan menghadirkan inovasi, membuka peluang usaha serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
5: Jadi ada harapan perlindungan kemasyarakatan ini dengan pengurusan yang baru ini, jadi jangan sampai hari ini kita mau lantik kita mana deklarasi itu 5 tahun lagi baru kita bertemu.
1: Bisa ada agenda rutin.
5: Ada itu yang belum saya sampaikan. Bisa agenda rutin pertemuan pemerintah dan ini juga bisa terjadi dengan kira-kira suatu itu dari saya berharap tentunya dengan pertemuan ini ada yang bisa mungkin di morning sore-sore kita duduk ngopi atau pisang goreng minum goreng tidak acara kornir jangan kornir datang pakai pakaian apa saja yang penting sopan tidak perlu harus formal karena di non formal itu kita akan menemukan ide-ide yang
4: besar. Lebih lanjut Kadin diharapkan mampu menangkap peluang strategis di wilayah perbatasan, mengembangkan potensi lokal, serta memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Bupati Beluh optimistis Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Dalam menjawab kelebihan murid baru pada penerimaan peserta didik baru PPBD 2026 di Kabupaten Beluh, sekolah diperbolehkan untuk menambah rombongan belajar rombel dengan ketentuan harus memanfaatkan ketersediaan ruang kelas. Laporan Ferdi Asi.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beluh Alusius Faik SSTP menjawab persoalan kelebihan peserta didik baru pada seleksi penerimaan di tahun pembelajaran 2026-2027. Sekolah tetap menerima setiap yang mendaftar dengan menambah rombongan belajar rombel. Ia mengatakan pada intinya semua peserta didik baru yang mendaftar di setiap satuan pendidikan jenjang SD SMP diterima. Penerimaan siswa baru terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik sehingga bisa memperoleh nomor induk siswa nasional NISN. Menurutnya hal itu yang paling penting. Ia menjelaskan persoalan kekurangan ruang kelas bisa diupayakan semisal sementara memanfaatkan gedung darurat agar para murid bisa belajar.
2: Intinya kita tambah rombel dulu. Anak-anak itu keterima dulu untuk mendapatkan NISN, nomor induk siswa nasional. Soal ruang kelas itu bisa upayakan, membuat tanah darurat juga baik untuk sementara waktu. Tetapi yang penting rombelnya ada dulu. Karena kalau rombelnya tidak ada, percuma kita siapkan ruang kelas. Ruang kelas tidak akan terisi. Jadi intinya itu, kuota rombel itu harus diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu dari pemerintah pusat. Terbaca dari mana? Terbaca dari data pokok pendidikan. Jadi ketika di sekolah-sekolah mereka kekurangan rombel, mereka datang ke dinas mengatakan bahwa Pak Kadis, mohon kebijakan, mohon solusi. Saya bilang, kewenangan pemberian rombel bukan ada pada pemerintah kabupaten, tetapi itu dari Kementerian Pendidikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan data pokok pendidikan yang diinput setiap tahun oleh sekolah yang bersangkutan.
6: Ia menyebut sesuai ketentuan aturan untuk menentukan adanya penambahan rombongan belajar rombel dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Hal tersebut berdasarkan isian data pokok pendidikan dapedik para siswa dari setiap sekolah bersangkutan.
2: Persoalan rombel itu memang kaitan dengan ruang kelas, tetapi dalam operasionalnya, kalau rombel itu dia melebihi, anak-anak yang lebih itu tidak bisa kita sekolahkan di situ. Karena anak-anak itu tidak akan diakui, mereka tidak akan dapat NISN-nya. Oleh karena itu, kalau memang ada kelebihan atau rombelnya kurang, solusinya cuma satu, anak-anak itu dipindahkan ke sekolah-sekolah terdekat.
5: Berarti tidak diterima, Bapak?
2: Tidak bisa diterima di situ. Mereka harus dipindahkan ke sekolah-sekolah terdekat. Untuk apa? Untuk mendapatkan NISN. Okay. Karena kalau di satu ruang kelas itu melampaui 28, katakanlah lebih 1 atau lebih 2, anak yang 29 ke 30 itu tidak akan ada NISN-nya. Ini intersisi sudah tolak. Nah, mereka harus dibawa ke sekolah terdekat. Untuk masuk dulu di situ dapat NISN, setelah itu kebijakannya kalau besok-besok kelas mereka naik ke kelas 2, ada yang pindah, baru bisa kembali ke situ untuk mengisi.
6: Sesuai ketentuan dalam satu rombongan belajar untuk jenjang SD yakni maksimal 28 orang murid. Untuk itu, kelebihan murid baru apabila melebihi rombel tidak bisa diterima di sekolah bersangkutan ataupun harus pindah ke sekolah lain.
3: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini berawan, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 68%. Perakiran cuaca hari ini untuk Kabupaten Malaka berawan, suhu 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 54 hingga 89%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 48 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini berawan, suhu 18 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 51 hingga 85%. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 51 hingga 86%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini berawan, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 42 hingga 70%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kadin Kabupaten Belu terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Setelah resmi dilantik Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu Albertus Baldion Tanur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perbatasan darat dengan Timor Leste membuka peluang besar bagi pengembangan perdagangan, investasi, hingga sektor jasa yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya, kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Masyarakat Kabupaten Belu harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton ketika berbagai investasi dan peluang usaha berkembang di wilayah perbatasan.
8: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mokai. Untuk itu, teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan, dan kita adalah penjaga gawang terakhir ini. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, ISNI, dan lain-lain, dan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
7: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan, kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi, dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
8: Mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi Belu ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Motain, di Motamasik, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Motain.
7: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Alor semester 1 2026 lampaui target UPTD pendapatan ajak masyarakat bayar tepat waktu demi pembangunan daerah.
9: Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Alor Cornelis Daniel Adung menghimbau seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Alor agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Ia menegaskan pajak yang dibayar masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Alor.
10: Uang pajak yang dibayarkan kepada daerah itu akan sangat membantu untuk pembangunan daerah itu sendiri. Sebagai informasi, tahun kemarin, tahun 2025, sektor penerimaan pajak dari kendaraan bermotor itu memberikan sumbangan kepada PAD Kabupaten Alor sekitar 3,1 miliar. Saya pikir angka ini cukup besar. Kami atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak adik semua yang sudah membayar pajak tepat waktu, sehingga kami berharap pajak itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
9: Pada tahun 2025, sektor pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar sekitar 3,1 miliar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Alor. Untuk tahun 2026, UPTD pendapatan wilayah Kabupaten Alor ditargetkan menghimpun penerimaan sebesar 1,5 miliar. Namun hingga semester pertama 2026, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 1,8 miliar.
10: Dan untuk tahun 2026 ini, kami sampaikan bahwa kami ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Alor sebesar 1,5 miliar. Dan untuk semester pertama 2026, kami sudah mencapai 1,8 miliar. Dan kita berharap nanti di Desember, kurang lebih akan mencapai 3,5 miliar.
9: Menurutnya, petugas siap memberikan pelayanan dan pendampingan sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan mudah. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, asisten 1 Setda Belu buka open turnamen biliar di Kota Atambua. Egya Rojo melaporkan.
11: Ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ikut ambil bagian dalam turnamen Rasel Biliar Club Open Turnamen Atambua yang digelar di Kota Atambua. Sebelum membuka kegiatan lomba biliar tersebut, Asisten 1 Setda Kabupaten Belu, Niko Umbu Kabiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada klub Rasel Biliar yang memilih Kota Atambua sebagai tempat berlangsungnya pelaksanaan lomba biliar di tahun 2026. Menurut Umbu Kabiri, permainan biliar tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya. Dan biliar merupakan salah satu olahraga pilihan yang digemari seluruh masyarakat. Niko Umbu Kabiri berharap pelaksanaan turnamen biliar RBC Open Tournament yang diselenggarakan di Atambua mampu menghadirkan atlet biliar, terutama putra-putri dari Kabupaten Belu.
12: Bermain bola biliar ini tidak segampang yang ada dalam pikiran kita. Ini adalah orang-orang yang kalau menurut saya, orang-orang yang rencananya matang. Bagaimana otaknya dilatih untuk berpikir. Nah ini dari sudut ini, kalau saya itu sudah rencana. Kemudian latih, nah, bagaimana dia bisa merasakan. Merasakan bahwa dia harus bisa berbuat yang ya, dan perasaannya dia. Kalau saya suruhnya keras, bola ini menuju kemana. Kemudian dia harus berpikir lagi, bagaimana dengan cara saya ini. Ini satu olahraga yang sebenarnya semuanya masuk. Mau dari mental, mau dari pikiran, mau dari olahraga, ya tidak main-main Pak itu. Tidak semua orang bisa bermain dengan biliar ini.
13: Dan atas nama pemerintah Kabupaten Belu, Pak Bupati dan Pak Wakil, saya membuka acara turnamen Open Tournament RBC untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi NTT yang diselenggarakan di Belu dengan resmi.
11: Di akhir sambutannya, Niko Umbu berharap Open Turnamen Biliar yang diselenggarakan RBC bisa kembali diselenggarakan di tahun-tahun mendatang agar banyak generasi muda juga ikut terlibat mengasah kemampuan lewat turnamen biliar seperti ini.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap memberlakukan tarif baru terhadap puluhan negara dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan menjelang berakhirnya tarif global sementara sebesar 10% sebagaimana dilaporkan Financial Times. Melansir dari Reuters, pemerintah Trump diperkirakan segera mengumumkan kebijakan baru sebagai pengganti tarif sementara tersebut. Dan pada tahap awal, tarif yang akan diterapkan diperkirakan tetap berada pada kisaran 10%. Namun pemerintah Amerika Serikat juga tengah menyelesaikan sejumlah penyelidikan perdagangan. Hasil penyelidikan tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagangnya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti paket dokumenter dengan topiknya Kampung Adat 200 Jejak Sejarah Leluhur dan Pelestarian Budaya yang akan disampaikan rekan Tresya.

0: Kampung Adat Duarato terletak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ada sebelum Masehi. Desa ini letaknya tepat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Jarak dari Kota Tambua menuju ke Kampung Adat sekitar 43,5 km. Desa Duarato dikenal sebagai kampung adat yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Dan Kampung Adat Duarato ini merupakan jejak sejarah leluhur suku Bunak dan awal penobatan Loro Lamaknen. Nai Duarato Yosef Mauleon menuturkan, penghuni pertama Kampung Adat Duarato terdiri dari 6 orang yang kemudian bersepakat mendirikan rumah adat tersebut, dan di Kampung Adat Duarato terdapat 12 suku rumah adat yang berasal dari satu turunan. Rumah adat yang berada di Kampung Adat Duarato yaitu Purbelis, Hotsogo Oeleu, Lobareo Hatak, Lobareo Kaluk, Lobareo Lako, dan Lobareo Gulo. Terdapat 5 rumah adat lainnya yang belum dibangun. Kampung adat ini pun pernah terbakar pada tahun 1949. Lebih lanjut, Nai Duarato menceritakan, Purbelis dan Hotsogo Oeleu berasal dari lakaan dari kerajaan Tahakai. Meski sempat disebut hilang, namun hingga saat ini kerajaan tersebut berada di Kampung Adat Duarato.
1: Kampung Adat Duarato ini sebetulnya sudah ada sebelum Masehi. Jadi waktu itu penghuni pertama Kampung Adat ini ada 4 orang. Habis itu tambah lagi 2 lagi, jadinya 6 orang. Nah, setelah mereka ini sudah ada, baru mereka merencanakan dirikan rumah-rumah adat. Jadi di Duarato ini ada 12 suku rumah adat. 12 suku rumah adat ini dari satu turunan saja, dari 4 leluhur yang pertama. Di sana namanya Purbelis, ini namanya Motsoboeweleu, di bawah itu namanya Maligatal yang lain, ini namanya Loaboreu Hatak, di sebelahnya lagi Loaboreu Kaluk, di sebelahnya lagi Loaboreu Lako, di sebelahnya lagi itu Loaboreu Gulo. Sementara baru 7, ini 5-nya belum dibangun. Nanti satunya ada di bawah, satunya di sini, satu lagi di sana. Jadi kampung adat ini dia terbakar tahun 49, sehingga semua sudah terbakar habis. 2 rumah suku ini Purbelis dengan Motsoboeweleu ini asalnya dari lakaan, dari kerajaan Tahakai. Yang selama ini orang bilang kerajaan Tahakai itu sudah hilang, tapi kerajaan Tahakai itu sebetulnya ada di Tabere Holsa ini, kampung adat ini namanya Tabere Holsa.
0: Menurut Nai Duarato, hubungan antara Kampung Adat Duarato dengan Vehalaran memiliki kekerabatan dengan Timor Leste, yaitu Halimodok dan Halimutin, sehingga dengan hubungan tersebut menjadi kekerabatan yang erat dan terus dijaga. Dikatakan, setiap suku yang berada di kampung adat tersebut dijaga oleh turunan tertua yang setiap hari bertugas mendoakan seluruh anggota suku. Lanjutnya, di dalam rumah adat terdapat beberapa bagian, seperti tempat penyimpanan pusaka, tempat tidur yang menjaga, dan tempat pertemuan.
1: Hubungan kami dengan lakaan, juga hubungan kampung adat Duarato dengan Vehalaran, juga dengan Timor Leste ada. Nah, kalau dengan Vehalaran itu ada Halimodok, ada Halimutin. Dengan Wanatarhat lalu Wanhat itu ada istilah Umatali Umahai. Kami Umahai, di sana Umatali. Sehingga di sini ini gewang tidak boleh masuk temali. Bisa juga hujan angin tiba-tiba, bisa juga musim hujan itu ini longsor, sehingga tidak boleh masuk di sini, karena di sini juga sebetulnya ya ini apa istilahnya, cerita tutur ada juga makam gawang. Ada. Nah, terus bukti umat tali umahai itu ada situs yang di atas itu. Namanya Akaluli Hakpor. Nah, itu salah satu bukti sejarahnya. Sedangkan Halimutin ada ini yang di atas, ada Halimodok di Takirin. Nah, itu hubungan keluarnya. Sedangkan setiap suku ini dijaga oleh sebetulnya satu pasangan tertua, karena setiap hari itu mereka punya tugas untuk buat ritual mendoakan seluruh anggota suku. Nah, lalu di dalamnya itu, di dalam rumah adat itu ada beberapa bagian. Ada bagian khusus untuk menyimpan pusaka suku. Ada bagian khusus untuk tempat tidur yang menjaga. Ada bagian khusus untuk persemayaman jenazah kalau orang meninggal. Ada bagian khusus untuk pertemuan dalam suku maupun pertemuan dengan suku-suku yang lain. Nah, jadi itu sebenarnya manfaat daripada rumah suku ini. Lalu dia hubungan langsung dengan sadan ini. Sadan ini tempat latihan untuk anak-anak muda, baik anyam, tenun, dan ada kegiatan-kegiatan lain.
0: Selain itu, Nai Duarato mengatakan, di sadan atau tempat berkumpul yang berada di kampung adat tersebut, terdapat batu yang berada di tengah-tengah dan menjadi kursi pengadilan untuk menyelesaikan persoalan yang akan diputuskan sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan adat. Ditambahkan, di tempat tersebut juga terdapat kuburan massal dari sebanyak 37 orang yang telah dieksekusi mati. Mereka adalah yang berperkara di Okololo, Kausiwe setelah tidak terdapat putusan adat dan mediasi damai. Kemudian dibawa ke hadapan jaksa di kursi pengadilan untuk kemudian dieksekusi.
1: Yang lebih khusus lagi, ini batu yang di tengah ini kursi pengadilan. Nah, jadi ada persoalan. Kalau yang di sana itu tempat untuk mediasi ada masalah, karena bagaimanapun juga kami Duarato ini punya jabatan dalam wilayah kesatuan adat dasar Lamak Nen itu, kami sebagai hakim dan jaksa. Jadi setiap masalah yang timbul di Okololo Kausiwe datang di sini. Di situ kami pertemukan, kalau mediasi ada jalan keluarnya, maka diselesaikan secara keluarga. Tapi kalau sudah naik ke sini, itu berarti putusannya cuma dua. Denda berat, kalau tidak mampu denda, berdiri dari sini sudah ikat mata memang dengan kain hitam, dan dieksekusi mati di ada situs satu yang di sebelah itu. Di situ ada 37 orang yang dikuburkan di situ karena dieksekusi di situ.
0: Berkaitan dengan sejarah hubungan antara desa dan kenaian, Nai Duarato menuturkan terdapat 14 kenaian yang ada di Lamak Nen dan Lamak Nen Selatan dengan hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Ia mengakui untuk hubungan dengan Timor Leste terdapat situs Horaru yang berasal dari kerajaan di Timor Leste.
1: Ini hubungan antar desa atau antar kenaian juga ada. Kami di Lamak Nen ini, Lamak Nen Selatan ini ada 14 kenaian. Di 14 kenaian ini ada hubungan persaudaraan. Nah, jadi rata-rata yang di kenaian-kenaian itu masih adik kakak. Nah, sehingga untuk saling memisahkan itu agak sulit, karena hubungan persaudaraan. Kalau hubungan dengan Timor Leste, ada satu situs yang di puncak, namanya situs Honaru. Itu bawanya dari Ayasa Honaru, dan Ayasa Honaru itu satu kerajaan di Timor Leste. Sehingga ada hubungan dengan Timor Leste. Ada juga hubungan-hubungan lain. ada leluhur yang asalnya dari sana baru datang ke sini. Juga ada hubungan dengan Kemak. Jadi orang Kemak ini juga sebetulnya tidak terlalu jahat. Orang Kemak datang pertama, ya kami punya leluhur. Mereka datang itu sebetulnya di wilayah Kesa, karena di sana tempatnya sempit, sudah lanjut ke Halim saja. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya ada hubungan kekeluargaan yang ada di situ.
0: Nai Duarato Yosef Mauleon mengatakan, sadan yang berada di kampung adat tersebut merupakan sadan Bunak yang pertama dan Loro Lamaknen yang pertama dinobatkan di kampung adat tersebut. Ia pun mengakui banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat Duarato, seperti ukiran yang terdapat di dalam rumah adat merupakan ukiran yang dibuat oleh raja-raja pertama dengan bentuk yang unik dan tidak terputus.
1: Ini sadan ini. Ini sadan Bunak yang pertama untuk dua Lamaknen. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di sadan ini. Jadi kadangkala Pak Desa bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat, itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari Kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja. Itu yang mereka ukir, dan itu ukiran itu tidak boleh putus karena melambangkan hubungan tadi. Itu kalau mereka ukir-ukir putus, disambung lagi dengan ritual seperti itu. Jadi itu tidak boleh putus. Nah, lalu ada satu lagi yang tadi, itu sebetulnya bendera yang di bendera kerajaan yang dibawa oleh leluhur yang datang pertama. Bendera itu sekarang tidak ada di sini, tapi di wilayah Melaka, karena kami juga dengan mereka hubungan kaum Melaka. Jadi itu sedikit gambaran. Lalu kami tidak mau terpisah-terpisah, sehingga kalau raja mati bongkar ini kubur lagi di situ. Jadi besok-besok saya mati juga kubur di situ. Lalu kalau Peter mati bongkar lagi ini kubur di sini. Jadi tidak cari susah-susah para temanku adat yang pernah ada, tidak susah-susah. Sedangkan di tempat lain ini, raja satu kubur di selatan, raja satu kubur di utara, raja satu kubur di timur, akhirnya orang kumpulnya susah.
0: Sementara Vetor Duarato Marcelinus Tesmau mengakui jejak sejarah yang masih tersimpan rapi di rumah adat Duarato terus dijaga dan dilestarikan, sehingga terdapat ritual yang terus dijalankan dengan rutin setiap tahunnya, seperti ukunaran Bunak yang dilaksanakan hingga saat ini. Dalam ritual ukunaran Bunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari, berupa tradisi leluhur yang unik, yakni proses pengolahan benang dari kapas, mulai dari dipisahkan, lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan kain tais adat. Takasien menganyam tanasak, Paul Gao menumbuk jagung, tradisi holek atau pengambilan madu hutan dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu.
2: Makan adat ini nanti makan di sini, kentang tikar. Yang di bagian depan rumah ini, Loro, para nai, para petor di bagian atas sini. Sementara undangan, Pak Bupati dan rombongan duduk di bagian bawah, makan secara alat sih. Maknanya kita yang di atas sini ini kan temanku adat semua. Terus kenapa Pak Bupati di bawah? Pak Bupati kan pemerintah. jadi tidak bisa duduk sama-sama dengan kami. Kalau nanti duduk di sini, di belakang saya ini, itu Pak Bupati ada. Pak Bupati yang menaik saya, Om Loro, itu kami empat mungkin ada semua di sini. Setelah makan adat, ada kegiatan dari di rumah Purwedis, ada kegiatan adat, baca pembahasan adat tentang Ngosek Minang. Itu ada di Purwelis. Datang turun sampai di sini, ini pembahasan mengenai rencana pembangunan mau apa rehab rumah adat.
0: Lebih lanjut dijelaskan Kepala Desa Dua Rato Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, Gregorius Maubere. Kampung adat Dua Rato merupakan jejak sejarah leluhur dan pemerintah terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya yang ada dengan ritual ukunaran bunak yang dilaksanakan di Kampung adat Dua Rato bagian dari pelestarian budaya yang ditampilkan untuk disaksikan wisatawan.
3: Ukunaran bunak. Ukunaran itu yang dimaksudkan adalah ritual dalam tradisi. Jadi kalau untuk rangkaian hari ini namanya ritual Pancapesonaen Bunak atau yang disebut Tagoncet. Tagoncet itu yang tadi saya jelaskan ada Tawaka, Tase, Talok, Talama, Tinirinir. Tawaka itu yang artinya kita dari jauh lihat foto berbondong-bondong, jadi oh rombongan sudah tiba, jadi tebak-tebak. Terus ketika pasti rombongan yang ditunggu, nah itu ditegur sapa, itu yang bilang Tase, itu tahap kedua atau pancapesona yang kedua. Terus sesudah Tase masih diiring terus ke atas, di atas tadi acara penerimaan. Habis ditaktahkan terus diberi suguhan sirip pinang. Itu tahap ketiga, talok yang dengan suguhan sirip pinang. Kemudian sesudah talok ada tari senek bersama dan sebentar ada makan bersama. Itu masuk dalam senek dan makan itu masuk dalam talama. Nah, talama itu mau mengatakan bahwa tamu persaudaraan itu harus berakhir dengan talama. Kebiasaan hidup masyarakat di sini. Dan tentu itu merupakan salah satu perhatian, jadi salah satu perhatian pemerintah ke masyarakat di desa, khususnya terhadap budaya Lamaknen. Dan tentu ini diakui sebagai kekayaan budaya tak benda.
0: Jejak sejarah yang ada di Kampung adat Dua Rato merupakan warisan leluhur yang kaya makna dan menjadi kekayaan budaya di Kabupaten Belu yang perlu terus dilestarikan sehingga setiap generasi penerus mengetahui akan kekayaan budaya dan sejarah para leluhur.

Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Saya Trisa Maniat mewakili penulis naskah Feby Leolede, editing Maxi Suarez. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Beluh Willy Brodusleh menginginkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri yang baru terbentuk agar tidak hanya menjadi organisasi formalitas tetapi mampu menunjukkan kerja nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Asisten 1 Setda Beluh buka open turnamen biliar di Kota Atambua. Saya Fenty Mauh mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Hetembua. Informasi-informasi teraktual, terupdate kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya memenuhi hak-hak anak. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Yan C. Peter Matulawesi, menekankan tiga pesan utama, yakni menyayangi anak, melindungi anak, dan juga membangun masa depan anak. Sehingga perlindungan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab bersama, ujar Peter. Dalam membangun masa depan anak, pendidikan usia dini dinilai sebagai fondasi penting sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, dan PAUD bukan sekedar tempat belajar membaca dan menulis, melainkan sarana memberikan stimulasi perkembangan anak. Sehingga mengingatkan juga bahwa masih ada orang tua yang memaksakan anak harus masuk sekolah dasar hanya karena sudah mampu membaca. Pola pikir tersebut dinilai perlu diubah agar anak bisa memperoleh pendidikan sesuai tahap perkembangannya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atembo, untuk Anda masih ada informasi-informasi yang lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara TTU berencana segera membuka kembali pasar perbatasan di wilayah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Pembukaan kembali pasar di wilayah perbatasan RIRDTL ini bakal menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten TTU. Hal ini disampaikan Staf Khusus Bupati TTU Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif

Dan keresahan itu muncul setelah DJP menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan wajib pajak, dan juga di sana juga disebutkan kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan antara lain membangun jejaring informasi melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Xin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka, tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK